Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.

Yes, teman Broadway, dari urusan komunikasi dan hiburan, kita geser nih obrolan kita ke jagat maya di tahun 2000-an ya, teman Broadway. Kira-kira apa yang terjadi di jagat maya di tahun-tahun tersebut ya? Karena sebelum koneksi internet ada di genggaman tangan kita secara 24 jam non-stop nih di zaman sekarang, di zaman dulu itu di tahun 2000-an, warnet itu adalah satu-satunya pintu gerbang buat anak muda menjelajah dunia maya.

Dan walaupun teman Pro 2 tadi Ronald bilang bahwa warnet adalah satu-satunya pintu gerbang anak muda buat menjelajah dunia maya, bukan berarti warnet itu tempat yang kaku buat ngerjain tugas sekolah aja. Di warnet itu adalah markas besar kehidupan sosial kita sebagai anak muda, khususnya yang cowok-cowok sih ini sih ya. Dan di sini nih, di warnet ini kita itu bisa chattingan lewat apa ya, zaman dulu tuh lewat Yahoo Messenger ataupun lewat Facebook. Main game online dari pagi sampai sore, bahkan ada dari sore sampai pagi, itu sih juga udah ada ya teman-teman Pro 2 yang edik banget main gamenya. Dan pastinya kita ngabisin uang jajan kita buat bayar billing atau durasi sewa PC-nya. Pemandangan orang berdiri di belakang kursi nungguin giliran komputernya kosong itu juga udah jadi hal yang lumrah di tahun 2000-an. Jadi kalau misalnya kita main game nih teman Pro 2, atau lagi chattingan, atau lagi menggunakan internet lah di warnet tersebut, itu di belakang kita pasti aja tuh ada orang yang nungguin kita selesai mainnya. Dan kita juga kadang-kadang ya gak enak juga sih pengen nambah waktu kan, karena memang udah ada yang nungguin kita di belakang. Dan kalau kita ngomongin warnet ya teman Pro 2, di zaman tahun 2000-an juga kita itu sampai punya kriteria sendiri memilih warnet favorit kita. Entah itu karena koneksinya misalnya internetnya ngebut banget, atau spek PC-nya yang emang dewa banget, atau karena abang penjaganya yang asik diajak ngobrol, atau bahkan ada juga yang jadi pilihan warnet favoritnya karena udah bisa nyediain makan di situ. Dan karena teman Pro 2 udah tahu ya, di zaman dulu ternyata mau berinternet atau mau menyusuri dunia maya kita harus ke warnet dulu. Tentunya ada perbedaan besar di tahun 2000-an sama sekarang. Dan perbedaan terbesarnya sama kehidupan kita di hari ini adalah soal batasan nih teman Pro 2. Kalau dulu internet itu punya tempat dan waktu. Internet itu adalah sebuah aktivitas spesifik yang sengaja nih kita datengin. Ibaratnya kayak nonton bioskop lah, sengaja kan kita datengin. Mulai dari kita bayar, kita login, kita main, lalu kita log out dan kembali sepenuhnya ke dunia nyata gitu. Jadi di luar waktu yang kita luangkan, yang kita bayar untuk main internet tersebut, ya udah kita hidup di dunia nyata sepenuhnya. Sedangkan sekarang nih teman Pro 2, internet itu udah melebur jadi bagian dari setiap detik kehidupan kita, yang walaupun banyak positifnya, tapi kadang bikin kita susah ngelepasin diri dari dunia maya nih teman Pro 2. Nah sekarang Ronald mau tanya nih, kalau kamu gimana nih teman Pro 2? Apa nih aktivitas kamu pas dulu main ke warnet? Kalau Ronald sendiri sih dulu pas main ke warnet itu main game ya teman Pro 2, main game kayak Point Blank ataupun Counter Strike, atau pas zaman dulu tuh IOD itu Ronald mainin juga. Dan kalau misalnya media sosialnya sendiri, Ronald sih mainnya Friendster ya di zaman dulu, dan kesini-sininya lebih modern lagi zamannya, itu akhirnya Ronald main ke Facebook. Kalau kamu gimana nih teman Pro 2? Apa kira-kira yang kamu lakuin di warnet di zaman dahulu nih? Coba spill ceritanya dong ke DM-nya Instagram-nya RRI Pro 2 Denpasar, biar kita bacain nih, bukan kita sih, tapi Ronald sendiri yang akan bacain.

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.
3: You're listening Produ FM RRI Denpasar.

Yes, teman bro dua, kalau tadi kita ngomongin aktivitas di warnet, Ronald yakin banget nih, salah satu alasan utama orang nongkrong lama-lama di warnet di zaman dulu di tahun 2000-an adalah buat download lagu MP3 nih. Karena dengerin musik di tahun 2000-an itu butuh banget perjuangan yang sangat ekstra. Selain kita bisa request lewat radio ataupun nunggu di televisi, karena di zaman dulu kan ada tuh channelnya MTV nih teman Pro 2, yaitu Music Televisi. Kalau sekarang kan udah nggak ada gitu kan, tapi radio tetap ada. Cuman ya udah, teknologinya dan platformnya juga udah terus berkembang di zaman sekarang. Tapi kalau di zaman dulu pilihannya sedikit banget, dan salah satunya adalah download lagu MP3 yang ada di warnet nih. Karena sebelum era platform musik digital ada di mana-mana dan meluas kemana-mana nih, lagu itu bisa diputar dengan satu klik kayak sekarang teman Pro 2. Di zaman dulu kita harus mencari file lagunya satu per satu di internet, terus juga dipindahin ke HP kita pakai kabel data, karena nggak mungkin dong kita mau dengerin lagu favorit kita harus datang ke warnet terus menerus. Pilihannya adalah kita download terus kita pindahin ke HP kita. Dan cara mindahinnya juga ada dua cara di zaman dulu, yaitu pakai kabel data yang pertama yang paling cepat dan paling gampang. Yang kedua, kalau misalnya kita lupa bawa kabel datanya atau warnetnya tidak menyediakan kabel data, kita bisa langsung oper-operan pakai Bluetooth. Kalau misalnya PC-nya mendukung transfer data pakai Bluetooth, tapi kalau nggak ada ya udah, berarti nyewa lagi besok teman Pro 2 dengan bawa kabel data yang pastinya kamu nggak boleh tinggalin kabel data di rumah kamu. Karena kalau misalnya ditinggalin dan juga orang dari warnetnya nggak nyediain kabel data, ya percuma aja kita nggak bisa kirim musik yang udah kita download ke HP kita.

Tapi sebenarnya sih teman Pro 2, walaupun di warnet juga kita bisa download lagu MP3 dan pindahin lagunya ke HP kita, selain dari warnet juga ternyata Ronald baru inget nih, ada cara lain, dan ini cara paling legend di tahun 2000-an, yaitu minta dikirimin sama temen lewat Bluetooth. Atau ada teknologi selain Bluetooth yang lebih jadul lagi, yaitu infrared nih. Teman Pro 2 ada yang tahu nggak? Pasti tahu dong, bagi anak yang gen milenial dan gen Z sih pasti tahu ya. Kalau gen Alpha, Ronald nggak tahu sih. Bisa dipastikan apa enggak? Karena di zaman sekarang infrared kayaknya udah jarang banget deh teknologi di HP itu ya. Maksudnya teknologi kirim-kiriman tuh udah jarang banget. Paling orang masih mengenal Bluetooth, dan sekarang pasti paling terkenalnya adalah AirDrop sih teman Pro 2. Dan kayak misalnya di tahun 2000-an nih, misalnya kita nongkrong ataupun duduk-duduk bareng teman, pasti deh ada nih obrolan kayak, bentar, Bluetooth kamu udah nyala belum? HP-nya deketin dokit dong, biar nggak putus nih koneksinya pas lagi transfer. Nah itu udah jadi obrolan wajib di masa itu. Karena nunggu satu lagu beres di transfer aja butuh kesabaran ekstra. Makanya jangan sampai HP-nya jauh-jauh, karena sekalinya gagal, waduh, nungguinnya lama banget temen Pro 2. Dan selain koleksiin lagunya yang berbagai banyak cabar, selain ngoleksi lagunya dengan cara-cara yang banyak banget kayak tadi, entah itu pakai kabel data lewat PC yang ada di warnet ataupun dikirim lewat PC melalui warnet tersebut, kalau misalnya PC-nya ada Bluetooth-nya, kita bisa minta dikirimin temen pakai Bluetooth juga. Selain itu, tantangannya teman Pro 2 itu ada di kapasitas memori HP kita. Karena kapasitas memori HP di zaman dulu itu sangat kecil teman Pro 2. Jadi kita itu dipaksa jadi kurator musik yang sangat selektif. Ibaratnya kalau di radio nih kayak music director gitu. Kita hanya menyimpan belasan lagu yang benar-benar kita sukain aja. Karena setiap lagu di HP itu ibaratnya harta karun bagi kita. Dan kalau misalnya bagi kita itu harta karun, belum tentu bagi orang itu harta karun ya, karena selera musik di zaman dulu kan rada beda-beda gitu teman Pro 2. Tapi seingat Ronald di tahun 2000-an bisa jadi selera musiknya setiap orang itu bisa jadi sama, karena yang musisi ataupun band-band di zaman dulu itu nggak sebewarna atau sebanyak di zaman sekarang. Jadi mungkin zaman dulu orang suka Peter Pan, ya udah Peter Pan semua dengerinnya. Terus orang suka Ungu, ya kebanyakan Ungu doang dengerinnya, kayak gitu teman Pro 2 di zaman dulu. Jadi kalau di tahun 2000-an kita itu selektif banget nyimpen lagu yang ada di HP kita karena memorinya kecil banget. Sementara di hari ini nih, kita tinggal bayar langganan bulanan buat ngakses jutaan lagu. Kalau di pertengahan pertengahan playlist lagunya kurang cocok, kita tinggal pencet tombol skip aja tanpa beban nih teman Pro 2. Kalau dulu kan kita itu harus berusaha mengoleksi dan menghargai satu lagu, jadi kita dengerin sampai selesai. Sekarang kita sekedar mengakses sebanyak-banyaknya. Jadi bisa dibilang nih teman Pro 2, koleksi lagu di zaman dulu di tahun 2000-an tuh main di kualitas. Tapi kalau misalnya di zaman sekarang itu main di kuantitas. Setuju apa enggak nih teman Pro 2? Kalau menurut Ronald, mau main di kualitas ataupun di kuantitas itu enggak ada masalahnya. Yang penting pas dengerin lagu itu bisa jadi inspirasi atau meningkatkan produktivitas kita di dalam bekerja ataupun di dalam berkarya nih teman Pro 2. Yeah.

0: Waktunya Kentongan.
1: Awan lentikularis merupakan fenomena atmosfer biasa yang sering muncul di atas gunung atau perbukitan. Awan yang berbentuk seperti UFO ini pernah terlihat di beberapa gunung di Pulau Jawa, seperti Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Lawu, Gunung Arjuna, dan lainnya. Perlu diketahui bahwa kemunculan awan lentikularis bukan merupakan tanda akan terjadinya suatu bencana. Awan ini biasanya terbentuk di sisi bawah angin atau sisi belakang lereng. Dengan demikian, udara lembab yang naik ke sisi atas gunung atau bukit mengalami pendinginan dan pemadatan hingga menghasilkan awan. Namun, di sisi yang berlawanan dengan angin, udara menurun dan menghangat sehingga terjadi penguapan. Bentuk gelombang di atas gunung dan di bagian bawah berbentuk pusaran air yang berputar-putar. Bagian yang naik dari bentuk pusaran air ini cukup dingin untuk membentuk awan rotor. Udara di awan rotor sangat bergejolak sehingga berbahaya jika ada pesawat terbang yang melintas di sekitarnya. Kondisi berbahaya ini juga berlaku bagi penerbangan di sisi belakang lereng gunung atau bukit karena ada gerakan ke bawah yang cukup kuat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2, kita menyambung obrolan kita soal terbatasnya memori penyimpanan yang ada di HP di tahun 2000-an. Beda banget sama sekarang, bahkan zaman sekarang itu memori HP udah ada yang sampai 1 bahkan 2 terabyte. Buset dah, teman Pro 2, itu sih gokil banget ya, penyimpanan HP bisa segede hard disk gitu. Mau nyimpen apa aja sih di HP? Dan nyambung soal memori penyimpanan tadi, dokumentasi visual alias foto di era 2000-an juga ternyata punya treatment yang beda banget sama sekarang. Pasti beda lah teman Pro 2, karena teknologinya juga udah berbeda. Kalau waktu itu teman Pro 2, kamera digital itu lagi naik daun banget nih, karena kita nggak perlu repot lagi cuci roll film. Tapi masalahnya nih, belum semua HP punya kamera, dan kalaupun punya, nggak semuanya bisa dipakai buat kirim-kiriman gambar dengan gampang kayak sekarang. Kalau sekarang kan tinggal airdrop aja, kirim aja lewat Telegram atau WhatsApp, atau uploadin dong di Google Drive. Nah, kalau file kamera kan harus dipindahin dulu nih ke komputer kalau zaman dulu, karena di zaman dulu tuh nggak ada namanya cloud storage nih. Makanya banyak orang yang masih rutin mencetak foto liburan mereka secara fisik di studio.

Tentunya juga teman Pro 2, sama seperti lagu tadi yang perlu diseleksi, proses seleksi foto juga berlangsung dengan ketat di tahun 2000-an. Karena kenapa? Karena nyetak foto itu butuh biaya per lembar, teman Pro 2. Kita gak bakal asal jepret sana sini. Makanya kita cuman momen-momen yang benar-benar paling bagus dan benar-benar ada maknanya aja yang bakal dicetak dan diputuskan untuk masuk ke dalam album foto keluarga. Jadi foto itu benar-benar diperlakukan sebagai barang berharga yang disimpan fisiknya. Coba ingat-ingat teman Pro 2, momen nostalgianya di zaman dulu. Kalau dulu nih di tahun 2000-an, kalau misalnya ada tamu ataupun saudara kita nih yang beda pulau atau beda daerah datang ke rumah kita, hiburannya itu adalah buka-buka album foto tebal di ruang tamu yang kita cetak secara fisik tersebut. Tapi kalau sekarang foto udah berubah jadi file digital di galeri HP yang kadang jumlahnya itu bisa sampai puluhan ribu. Dan seringkali nih teman Pro 2, cuman foto-foto itu cuman mengendap tanpa pernah kita lihat lagi setelah kita upload di sosmed. Sedih sih teman Pro 2, tapi ya mau gimana lagi gitu kan, namanya juga zaman udah berubah.

0: Tahu gak sih?
1: Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah gak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman Pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman Pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih inget nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang ingat kunyah makananmu ya teman-teman Pro 2.

Yes teman bro dua, buat kamu nih yang lahirnya udah di pertengahan era Instagram atau malah tumbuh bareng TikTok nih, mungkin bakal ngerutin kening dan juga bingung tujuh keliling nih dengar nama yang satu ini, yaitu apa? Yaitu Friendster. Nah pasti bingung kan teman bro dua yang tumbuhnya tuh bareng dengan platform TikTok atau baru tumbuh di era Instagram nih. Jadi apa sih Friendster itu? Jadi sebelum ada Facebook, Twitter, atau bahkan Instagram teman pro 2, Friendster ini adalah pelopor jejaring sosial yang bikin gempar di awal 2000-an nih. Dan konsepnya juga sederhana banget. Friendster itu ya maksudnya ya, adalah website di mana kamu bisa bikin profil pribadi, kamu bisa upload foto juga di sana dan berteman dengan orang lain di dunia maya. Jadi di sana juga kita nih bisa menghias halaman profil kita pakai coding HTML. Emang agak bingung sih kalau kamu belum remaja di saat itu ya. Kalau kamu masih bocil di zaman itu agak seinget Ronald sih rada pusing sih menghias halaman profilnya. Soalnya kita itu kenapa kita menghias profil kita pakai coding HTML, biar pas orang visit profil kita itu backgroundnya bisa warna-warni, bahkan bisa juga pas lagi buka profil kita langsung tuh keputar lagu yang udah kita setting ketika ada yang visit profil kita. Walaupun teman pro 2, Ronald juga besar di era Facebook, karena ini sebelum Facebook ada. Itu Ronald sedikit banget mainnya, paling cuma beberapa bulan aja main Friendster. Tapi yang Ronald ingat dan yang paling ikonik dari Friendster tersebut adalah fitur testimonialnya. Nah dari namanya aja udah jelas kan, testimonial. Jadi ini tuh mirip kayak kolom komentar, tapi khusus ditaruh di halaman profil kita. Itu kalau misalnya ada orang yang ngisi, itu ada kebanggaan luar biasa nih. Kalau misalnya teman-teman dekat kita itu ngisi testimoni yang panjang dan memuji kita di sana. Jadi ibaratnya kayak, wah seru banget temenan sama orang ini tuh asik banget kalau diajak ngobrol, atau enggak, wah keren banget nih si A karena jago banget main Counter Strike-nya. Nah seperti itulah teman pro 2. Jadi pas orang buka profil kita, dia bisa kenal lagu yang kita suka, dia tahu warna yang kita suka, dan dia tahu apa anggapan orang terkait dengan kita. Dan yang paling ikonik juga selain fitur testimonial, ada juga nih fitur top friend buat memajang foto teman-teman paling spesial di halaman profil kita. Dan fitur ini nih yang sering banget memicu drama di dunia nyata teman pro 2. Cuman gara-gara foto kita kegeser dari daftar top friend sahabat kita. Wah itu sih sering banget dramanya, kayak wah kukira aku deket banget sama orang ini, ternyata top friend dia bukan aku dong. Nah kayak gitu-gitu tuh teman pro 2, drama-drama remaja zaman dulu deh yang bikin sebenarnya gak perlu dipusingin. Cuman gara-gara adanya fitur ini, kita jadi seringnya bahasa negatifnya tuh sering ribut gitu, sering cekcok, karena perasaan kita tuh jadi sahabat terbaiknya dia, kok dia gak nganggap kita ya. Nah seperti itulah konflik yang sering muncul setelah ada fitur top friend ini. Tapi itu gak jadi masalah yang sangat berkeruh banget ya di zaman dulu, itu cuman personal antar orang aja, gak sampai gede banget sampai diviralin kayak zaman sekarang. Itu enggak kok teman pro 2. Dan kalau misalnya di zaman sekarang kita pikir-pikir ya teman pro 2, ruang media sosial zaman dulu itu rasanya jauh lebih intimate gitu. Mirip seperti apa ya bisa dibilang tuh ya, kalau diistilahkan ya, oh mirip seperti kamar pribadi kita nih, tempat kita main bareng sama teman-teman dekat kita. Nggak ada tuntutan buat viral, nyari followers yang banyak, atau dilihat jutaan orang asing. Benar-benar sesederhana dan apa adanya banget di zaman dulu. Tapi yang bikin jadi agak orang mungkin kaget ya bermedia sosial di zaman dulu, kayak Friendster dan juga bahkan Facebook juga nih yang lumayan gempar nih di tahun 2000-an, karena banyak sekali orang di zaman dahulu termasuk Ronald juga
itu menyebarkan informasi pribadi kita, padahal itu bahaya banget kan kalau di zaman sekarang. Jadi alamat rumah kita cantumin sampai nomor rumahnya, nomor jalannya, bloknya kita taruh di sana. Foto kita, foto orang tua kita, foto adik kita, foto saudara kita, semuanya kita masukin teman Pro 2. Bahkan juga ada misalnya di zaman dahulu tuh baru bikin KTP, di foto KTP-nya, disebar di Facebook, disebar di Friendster juga. Itu sebenarnya agak bahaya sih di zaman dahulu ya. Cuman di zaman dahulu juga mungkin untungnya Ronald gak tahu kalau misalnya kamu pernah apesnya kena masalah atau kaget terkait hal ini. Tapi untungnya di zaman dahulu masih sedikit lah berita orang-orang yang memanfaatkan data pribadi kita untuk kejahatan di media sosial juga, atau kejahatan di dunia cyber gitu. Apa mungkin karena di zaman dulu juga cyber belum semarak sekarang ya teman Pro 2. Jadi mungkin orang-orang yang jahat di zaman dahulu tuh belum kepikiran gitu untuk memanfaatkan hal tersebut. Itu untungnya ya teman Pro 2. Tapi hal yang bisa kita ambil pelajarannya di zaman sekarang adalah, walaupun di zaman dulu kita sebar data pribadi kita ke media sosial, tujuannya biar orang lebih intim dengan kita, biar lebih personal, biar lebih mengenal kita. Tapi ada baiknya di zaman sekarang jangan terlalu pol-polan ya teman Pro 2 untuk menyebar informasi pribadi kita.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.
3: Teman terbaik.

Yes, teman Pro 2, masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi kesayangan kita semua, yaitu 95,3 FM. Dan teman Pro 2, kalau kita tarik kesimpulan dari obrolan kita di pagi hari ini ya, mulai dari ngantri di telepon untuk telepon umum yang pakai koin itu, terus juga nungguin balasan SMS, nyari film di rental DVD, nongkrong di warnet, tukeran lagu lewat Bluetooth, sampai nulis testimoni di Friendster teman kita, semua teknologi itu sekarang bisa dibilang sih udah usang ya, berubah atau bahkan udah ditinggalkan nih teman Pro 2. Dan teknologi yang kita pegang hari ini jelas miliaran kali lebih cepat, lebih praktis, dan lebih canggih. Tapi ada satu plot twist emosional yang harus kita sadarin nih bareng-bareng ya. Ternyata yang benar-benar kita rindukan dari era 2000-an itu bukanlah alatnya nih teman Pro 2. Yang kita kangenin adalah pengalaman di baliknya. Benar apa benar teman Pro 2? Dan yang pasti jawabannya benar dong. Mungkin kita ada beberapa dari kita mungkin kangen sama teknologinya, karena itu bisa meng-callback ujung-ujungnya pengalaman dan memori kita di tahun tersebut. Dan ujung-ujungnya ya valid seperti yang udah Ronald bilang, yang kita kangenin bukan teknologinya tapi pengalaman di baliknya. Kita kangen sama perasaan berdebar nungguin SMS masuk, apalagi kalau misalnya posisinya kita lagi nungguin kerjaan, lamaran kerja, atau bahkan kita lagi PDKT sama seseorang atau nunggu konfirmasi dari seseorang. Waduh, itu berdebar banget teman Pro 2. Dan juga kita rindu antusiasme fisik saat milih film buat kita tonton di weekend gitu. Dan kita juga rindu nih mau menongkrong di warnet tanpa ada yang sibuk nunduk ke layar masing-masing. Bahkan di warnet itu ya, yang tadinya gak jadi temenan, kita bisa temenan di sana. Yang tadinya gak kenal, kita bisa kenalan sama orang di sana cuman gara-gara kita main platform media sosial yang sama, misalnya Friendster atau Kaskus, atau bahkan kita main game yang sama, baik itu CS, Iodance, atau Point Blank nih teman Pro 2. Dan semua keterbatasan teknologi masa itu justru nih memaksa kita untuk lebih menghargai proses, waktu, dan juga koneksi nyata antar manusia. Dan terbukti nih teman Pro 2, dari hasil polling Instagram RRI Pro 2 Denpasar di pagi hari ini yang udah Ronald buka dari 7:30 pagi tadi pagi ya. Tadi pagi, iya bener sih tadi pagi 7:30 ya, maksudnya tadi sore. Panjang banget votingnya. Jadi kalau misalnya udah Ronald buka, Ronald udah kirim pertanyaan ke kamu dari tadi pagi, yaitu hal di tahun 2000-an mana yang kamu paling kangenin. Dan ternyata peringkat pertamanya yaitu SMS dengan perolehan 50%. Dan di peringkat kedua ada dua opsi nih yang menduduki peringkat kedua, yaitu rental DVD dan juga warnet yang memperoleh nilai sama-sama 25%. Dan yang sangat tidak diduga-duga di peringkat terakhir adalah MP3 player dengan perolehan nihil alias 0%. Lah kenapa nih teman Pro 2 tidak ada yang memilih MP3 player di zaman itu? Karena kan zaman itu band-band tuh lagi banyak banget, terus juga penyanyi-penyanyi legend juga lagi bertumbuh di zaman itu. Pasti kan kita semua tuh koleksi lagu-lagu juga di MP3 kita, apalagi memorinya juga sedikit. Jadi cuman lagu-lagu terpilih aja tuh yang kita masukin. Atau bahkan misalnya ada lagu baru, misalnya kita suka sama Peter Pan, ada lagu barunya Peter Pan yang lama kita hapus, yang baru kita masukin gitu karena keterbatasan memori itu. Tapi ternyata teman Pro 2 tidak memilih MP3 player, ya udah enggak apa-apa. Karena pilihan di atasnya juga memang sangat memorable banget ya teman Pro 2. Contohnya aja SMS gitu. Jadi kita zaman dulu tuh ada istilahnya di iklan televisi ya, itu ada harga per karakter gitu untuk kita ngirim pesan ke orang lain, baik itu titik koma, abis itu hashtag, ataupun garis miring, atau huruf, ataupun juga angka. Itu semua ada harganya per karakter, ada angkanya dong per karakter. Jadi kalau misalnya kita pengen ngirim SMS itu harus selektif banget, harus to the point, gak banyak bridging, langsung kayak misalnya kita mau nanya dia lagi di mana, ya udah langsung di mana gitu. Kalau sekarang kan kadang kamu lagi di mana nih, nah itu kan jadi panjang ya kalau misalnya kita aplikasiin di zaman dulu, karena makin banyak
karakternya makin banyak pulsa yang tersedot. Dan juga pakai pas zaman SMS juga, serunya itu adalah kita warawiri cari tukang pulsa gitu. Kalau zaman sekarang semuanya bisa dibeli, kuota pun pulsa pun bisa dibeli lewat genggaman kita, lewat gadget kita. Kalau misalnya zaman dulu kita nggak bisa ngisi di gadget kita sendiri. Kalau misalnya pulsanya habis atau kuota internetnya habis, ya udah itu HP benar-benar plong kosong gitu, nggak ada koneksinya. Jadi mau nggak mau kita harus ke tukang pulsa untuk isi pulsa dulu biar gadget kita bisa berfungsi kembali, teman Pro 2, berfungsi dalam artian untuk komunikasi ya. Tapi kalau misalnya pulsanya nggak ada, kuotanya nggak ada, tapi kamu pengen dengerin lagu yang emang udah ke-save di HP kamu, ya itu masih bisa, teman Pro 2. Dan terima kasih ya buat teman Pro 2 yang udah ikutan voting. Tapi jangan kemana-mana dulu nih teman Pro 2, karena setelah ini Ronald masih akan nemenin kamu dengan informasi yang pastinya enggak kalah seru. Jadi tetap di sini aja di frekuensi kesayangan kita semua, yaitu 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu?

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernahkah kamu ngebayangin gimana jadinya kalau gak ada helm pas naik motor atau sepeda? Pasti ngeri banget ya. Tapi tahu gak sih siapa yang pertama kali nemuin benda pelindung kepala yang super penting ini? Sebenarnya, helm itu punya sejarah yang super panjang. Cikal bakal helm udah ada sejak zaman peradaban kuno. Tentara-tentara zaman dulu udah pakai semacam helm yang terbuat dari kulit, perunggu, atau besi buat melindungi kepala mereka pas perang. Bangsa Viking yang terkenal galak itu juga punya helm yang khas dengan tanduk di sampingnya. Tapi kalau ngomongin helm modern yang kita kenal sekarang, terutama helm sepeda dan motor, tokoh pentingnya adalah James Atkinson. Di tahun 1874, dia ngajuin paten untuk helm yang didesain khusus buat pengendara kebakaran di Inggris. Helmnya dibuat dari kulit keras yang dilapisi kanvas dan bisa nahan panas serta benturan. Jadi, next time kalau pakai helm, ingat ya bahwa benda pelindung kepala ini yang punya sejarah super panjang dan telah menyelamatkan jutaan nyawa berkat inovasi dari berbagai penemu sepanjang sejarah.

Kalau teman Pro 2 yang baru bangun nih, udah jam 9:30 pagi nih. Waduh, kesiangan bangunnya ya. Gak apa-apa teman Pro 2, namanya juga lagi weekend, gak ada kata kesiangan nih. Tapi sayang banget sih kalau baru bangun jam segini ya, karena banyak banget hal yang bisa dilakuin di pagi hari tadi. Dan di pagi menjelang siang ini, Ronald bakal nemenin kamu lagi di segmen Kita Indonesia, buat seru-seruan bareng sampai jam 10 pagi nanti. Dan kalau ngomongin soal patah hati nih teman Pro 2, kayaknya di ghosting gebetan pas lagi sayang-sayangnya itu rasanya belum seberapa nih dibanding nyeseknya perasaan fans bola tanah air semalam. Beneran deh, galaunya itu udah berasa kayak hari patah hati nasional. Setuju gak sih teman Pro 2? Jadi ceritanya nih teman Pro 2, Jumat kemarin timnas Indonesia kesayangan kita terpaksa harus ikhlas gagal masuk ke semifinal Piala AFF 2026. Jadi skuad Garuda cuma bisa main imbang satu sama nih skor akhirnya waktu ngelawan tuan rumah Singapura. Padahal ya teman Pro 2, kita semua udah sempat jingkrak-jingkrak kegirangan waktu Ragnar Oratmangun sukses nyetak gol keren di babak kedua. Tapi sayangnya kebahagiaan itu cuma

Ya, wasit itu sempat ngeluarin kartu merah buat pemain lawan karena ada ribut-ribut fisik gitulah di lapangan. Tapi tiba-tiba keputusannya dibatalin gara-gara wasitnya habis ngecek layar VAR. Ini sih ya benar-benar berasa kena prank nih satu Indonesia. Dan hasil seri ini otomatis bikin poin Indonesia mentok di angka 7. Dan kita cuman bisa pasrah nongkrong di posisi 3 klasemen akhir grup A. Kalah saing nih sama Vietnam dan juga Singapura. Tapi tenang aja teman Pro 2, dari kegagalan timnas semalam nih, seenggaknya kita diajarin ilmu ikhlas tingkat dewa. Kalau segala sesuatu yang udah diusahain mati-matian, kadang emang belum tentu langsung menang nih teman Pro 2. Jadi jangan sedih berlarut-larut, mending sisa energi kamu dipakai buat hal-hal yang bikin happy di weekend ini. Biar hati kamu yang lagi ambiar karena bola ini bisa balik ceria lagi. Kan? Dan juga habis ini ya teman Pro 2, Ronald masih punya sesuatu yang dijamin bikin mood kamu naik lagi. Jadi pastiin terus kamu tetap pantengin RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi 95,3 FM.

0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang biasa kita sebut BMKG, terdapat 10 wilayah yang masuk dalam zona duga aktif terjadinya gempa bumi. Posisi Indonesia yang terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik, menyebabkan potensi bencana alam seperti gempa, gunung berapi, tsunami, banjir, dan tanah longsor cukup besar. Beberapa bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia bahkan tergolong sangat dahsyat, hingga efeknya

terasa hingga ke negara-negara sekitar Nusantara. Hal sederhana yang bisa dipersiapkan apabila bencana terjadi adalah dengan memiliki pengetahuan gempa bumi yang baik, kenali lingkungan dan rute evakuasi tempat beraktivitas, serta siapkan tas siaga bencana yang berisi identitas, keperluan pribadi seperti obat-obatan, alat mandi, selimut, pakaian, senter, pisau lipat multifungsi, dan masker. Sejumlah uang tunai perlu disiapkan untuk mengantisipasi ketika pembayaran via online maupun mesin ATM mengalami gangguan. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, dan selalu waspada.

Yes, teman Pro 2 masih sempat bareng Ronald di segmen Kita Indonesia di RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi 95,3 FM. Dan teman Pro 2, kalau tadi kita udah puas ya nyesek-nyesekan bahas timnas bola Indonesia, sekarang Ronald mau ngajak kamu move on nih ke lapangan basket yang kiranya lagi panas-panasnya nih teman Pro 2. Buat kamu si anak basket sejati, si paling basket nih, penantian panjang akhirnya selesai juga. Kira-kira kita bakal ngomongin apa ya? Yes, benar banget teman Pro 2, kompetisi bola basket pelajar SMA paling hits di Indonesia alias DBL akhirnya resmi dimulai lagi sejak Kamis kemarin di DBL Arena yang ada di Surabaya. Kemeriahan DBL ini di musim ini ya, nggak cuma berhenti di situ aja. Soalnya teman Pro 2, pertandingannya bakal merambah sampai ke 31 kota di seluruh penjuru tanah air. Acaranya jelas selalu seru, meriah, dan penuh hiburan kekinian. Tapi kamu tahu nggak teman Pro 2, kalau ada satu aturan unik di turnamen ini yang bikin pesertanya nggak cuma wajib keren pas lagi main aja, tapi juga harus pinter di dalam kelas di sekolah. Dan ternyata teman Pro 2, di ajang DBL ini kamu gak bisa cuman modal jago dribble bola atau pamer lemparan 3 point aja. Syarat mutlak biar pesertanya bisa turun bertanding adalah nilai rapor sekolah kamu harus aman dan juga bagus. Pihak penyelenggara emang konsisten banget sih nerapin konsep student athlete nih, yang artinya prestasi akademik jadi syarat utama buat ikutan main di DBL ini. Dan Ronald setuju banget nih teman Pro 2. Dan tujuannya juga simple tapi ngena banget nih, yaitu buat ngebentuk karakter kerja keras, tanggung jawab, dan juga disiplin sebagai bekal masa depan kamu apapun profesinya kamu nanti. Jadi ini sangat bagus banget karena kita ditempa juga sebagai prestasi kita di luar akademik sekolah. Namun untuk syaratnya biar kita bisa ikutan kegiatan tersebut, nilai kita harus bagus di sekolahan nih teman Pro 2. Nah ini reminder penting nih buat teman Pro 2, boleh banget kok kamu itu totalitas ngejar hobi ataupun aktif eskul di sekolahan. Tapi teman Pro 2, jangan sampai tugas dari guru malah numpuk dan gak pernah dikerjain. Dan jadikan semangat anak-anak DBL ini motivasi buat kamu biar seimbang antara asik main dan juga rajin belajar. Jangan sampai hobi kamu jadiin alasan buat nilai kamu anjlok di sekolahan. Harusnya dua-duanya itu bisa saling beriringan, bisa saling bertumbuh. Skill di hobi jadi bagus, nilai di sekolahan juga jadi bagus dan berprestasi nih teman Pro 2. Dan karena ini udah jam 9 lewat 54 menit, artinya 6 menit lagi Ronald bakal puterin Indonesia Raya buat kamu teman Pro 2 untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan mengingatkan kita bahwa kita berada di Indonesia sebagai warga negara Republik Indonesia. Jadi kita harus memupuk persatuan kita sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai bangsa Indonesia. Dan juga jangan lupa ya teman Pro 2 untuk menjaga lingkungan kamu, baik itu lingkungan hidup maupun lingkungan bermasyarakat kamu, karena memang itu semua adalah roots dari persatuan kita ya. Jadi jangan sampai kemana-mana, tungguin terus sampai Ronald puterin Indonesia Raya. Dan karena ini udah jam 9 lewat 55 menit, Ronald pamit undur diri dulu. Tapi Ronald ingatkan teman Pro 2, baik itu Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 di RRI Denpasar akan selalu menemani kamu selama 19 jam dari jam 5 subuh sampai jam 12 malam nanti. Kalau kamu gak percaya, pantengin aja terus RRI Pro 2 Denpasar, pasti kita bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. So teman Pro 2, dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, dari Box Pro 2 RRI Denpasar, Ronald yang telah menemani kamu dari jam 5 subuh tadi pagi ingin pamit undur diri dulu dan tetap di sini aja sampai penyiar selanjutnya menyapa kamu lagi. So bye bye teman Pro 2 dan love you all.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Duh, macet banget sih. Mana sumpek banget lagi siang hari ini.
1: Heho, lagi sumpek. Makanya dengerin Midday Chills. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Midday Chills.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, now it's time untuk Tia bahas-bahas tentang budaya Teman Pro 2. Dan Tia bakalan ngajak kamu buat explore budaya Nusa Penida. Dan banyak banget ya. Tapi Tia bakalan bahas beberapa dulu buat hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM.

0: Kakakmu tahu.
1: Benua abu-abu adalah sebutan untuk benua Antartika dikarenakan wilayahnya sebagian besar ditutupi oleh salju sepanjang tahun dan tidak ada vegetasi atau tumbuhan yang tumbuh di benua ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu sendiri pernah lihat kain rang-rang secara langsung gak sih, teman Pro 2? Kalau misalnya kamu pengen lihat secara langsung, cara yang paling simpel sih langsung beli ya. Dan kalau misalnya kamu pengen beli, bisa belinya di Pasar Klungkung, bisa banget. Atau kalau misalnya kamu pengen deket di Denpasar, bisa langsung nungguin PKB sih ya. Nungguin PKB atau bisa order secara online juga. Bisa banget juga langsung mampir di Nusa Penida Teman Pro 2. Karena ya gimana lagi cara menemukannya kalau bukan langsung ke tempatnya. So, kalau misalnya kamu eksplor Nusa Penida, jangan lupa buat eksplor kain rang-rangnya juga ya Teman Pro 2.

0: Man, aku capek banget nih.
1: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
0: Apaan nih?
1: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
0: Ini drugs.
1: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
0: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani. Teman terbaik.

Kalau bahas tentang kain tenun rang-rang, itu motifnya punya ciri khas yang berupa pola berlubang atau bisa dibilang berjarak juga ya, yang memberikan kesan dinamis dan artistik banget pokoknya. Nah, kalau warna-warnanya itu cerah banget ya teman-teman dua, dengan motif yang khas dan menjadikan kain ini mudah banget dikenalin. Terus habis itu banyak dinikmati deh sama orang-orang sebagai budaya dan busana adat, dan bisa juga dijadikan produk fashion yang modern. Jadi gimana? Kamu mau coba pakai kain rang-rang juga enggak?

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

banyaknya kain-kain kalau di Bali itu kan ada banyak banget jenis kain ya teman-teman dua. Ada ende, ada cepuk, ada juga kain songket. Nah ini juga si kain rang-rang ini ya teman-teman dua, bagi masyarakat apalagi masyarakat Nusa Penida lah ya, yang emang hometownnya teman-teman dua, kain tenun rang-rang ini bukan sekedar kain sih ya, apalagi ini juga bisa dibilang simbol identitas budaya dan kebanggaan orang Nusa Penida. Karena dari motifnya ini juga menggambarkan bagaimana kontur dari alam yang ada di Nusa Penida, ada bukit, ada lembah, dan itu nih yang dijadiin salah satu ciri khas mereka, yang sekaligus juga untuk melestarikan budaya dan tradisi mereka, biar nanti anak cucu bisa tahu nih kalau ternyata Nusa Penida itu punya kain yang keren abis.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Hai teman Pro 2, selamat siang dan selamat datang di RRI Pro 2 dan Pasar. Sekarang waktunya Tia update info Pro 2 spesial di hari ini 8 Agustus 2026. Pemerintah Provinsi Bali memastikan rencana pembangunan transportasi massal yang menghubungkan Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai dengan kawasan pariwisata Canggu mengalami perubahan. Moda transportasi yang semula dirancang menggunakan Mass Rapid Transit atau MRT, kini dialihkan menjadi Autonomous Rail Rapid Transit atau ART atau Tram Listrik Otonom. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan perubahan tersebut dilakukan karena ART dinilai lebih efisien dan lebih mudah diterapkan dari sisi teknologi dibandingkan MRT Tomor P2. Nah, menurut Koster, pemilihan ART didasarkan pada berbagai pertimbangan teknis maupun efisiensi pelaksanaan proyek yang akan berlangsung. Koster juga meluruskan bahwa anggapan proyek MRT telah memasuki tahap pembangunan. Menurutnya, hingga saat ini belum pernah ada pembangunan fisik proyek tersebut. Menurut Koster, regulasi tersebut menjadi kebutuhan mendesak karena pemanfaatan ruang bawah tanah belum diakomodasi dalam ketentuan tata ruang yang berlaku. Nah, setelah regulasi tersebut rampung, Teman Pro 2, pemerintah menargetkan pembangunan ART mulai direalisasikan pada 2027 mendatang. Di samping itu, Teman Pro 2, Gubernur Bali Wayan Koster mempercepat langkah mewujudkan Bali sebagai destinasi pariwisata hijau berkelas dunia dengan menyiapkan 5 kawasan rendah emisi atau low emission zone. Di kawasan tersebut meliputi Nusa Dua dan Kuta di Kabupaten Badung, Ubud di Kabupaten Gianyar, Sanur di Kota Denpasar, serta Nusa Penida di Kabupaten Klungkung. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah Provinsi Bali untuk membangun pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, sekaligus berkelanjutan melalui pemanfaatan energi bersih dan transportasi yang ramah lingkungan. Nah, menurut Koster, Teman Pro 2, pengembangan kawasan rendah emisi akan bertumpu pada 5 pilar, yakni dari green energy, green mobility, green ecosystem, green tourism, dan green community. Implementasinya dilakukan melalui pembangunan dan penggunaan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, atap pada hotel, restoran, villa, perkantoran, hingga rumah tinggal, penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai, peningkatan tutupan hijau, pengurangan plastik sekali pakai, serta penguatan peran masyarakat berbasis kearifan lokal. Ia juga menilai kemandirian energi menjadi kebutuhan mendesak karena sistem kelistrikan di Bali masih bergantung pada kabel bawah laut dari Jawa yang sewaktu-waktu dapat mengalami gangguan akibat faktor alam maupun teknis. Baiklah Teman Pro 2, sekian info Pro 2 di siar ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM dan Pasar Pro 2 FM.

0: 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. And now you're listening 95.3 RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama aku Tia. Dan tadi Tia udah update info Pro 2. And by the way, anyway busway teman Pro 2, spesial ya hari ini di secuil kata ini teman Pro 2. Ada Caca nih di sini. Selamat siang Caca.
1: Selamat siang Kak.
0: Ini katanya introvert ya teman Pro 2, tapi sepertinya tidak ya. Jadi memang Caca ini sebenarnya kesini sambil main-main atau gimana nih?
1: Sambil main-main nih Kak.
0: Caca dari kesini tadi bareng sama teman-teman dari public speaking ya?
1: Iya Kak.
0: Oke, udah berapa lama tuh di public speakingnya?
1: Udah hampir 6 bulanan Kak.
0: Oke, jadi enjoy gak?
1: Enjoy banget Kak.
0: Tapi ngerasa gak sesuatu yang berubah gitu?
1: Ngerasa Kak.
0: Jadi sebelumnya tuh takut ngomong gitu ya?
1: Iya takut banget, masih gelagapan.
0: Oke deh, tapi by the way tadi sudah terputar salah satu lagunya dari Sheila on 7. Kamu suka gak Sheila on 7?
1: Suka banget Kak.
0: Sesuka apa sih kamu sama Sheila on 7?
1: Sesuka apa ya Kak? Suka banget pokoknya.
0: Oke, okay. Tapi emang udah dari lama dengerin Sheila on 7?
1: Udah dari baru brojol kayaknya Kak.
0: Bener sih ya, kayaknya udah lebih lama Sheila on 7 ada dibandingin Caca ya. Berarti memang kalau dengerin lagu lebih suka yang lagu lebih slow gitu ya.
1: Iya Kak, bener banget.
0: Selain Sheila on 7 sukanya lagu apa lagi? Artis siapa gitu? Ayo, siapa lagi selain Sheila on 7 yang kamu suka gitu? Indonesia atau internasional gitu?
1: Indonesia sih Kak.
0: Siapa? Ayo, ada gak? Siapa coba? Tulus kah? Yura Yunita? Atau Nadine Amizah? Atau yang lain lagi? Yang Mahlini mungkin yang sama-sama dari Bali?
1: Kayaknya Tulus deh Kak.
0: Berarti memang lebih suka yang slow-slow ya.
1: Iya Kak, biar makin plong.
0: Oke, biar makin refresh lagi ya. Oke deh, nanti deh kita bakalan bahas-bahas lagi tentang lagu-lagu Indonesia ya Caca ya. Jadi jangan lupa dengerin RRI Pro 2 dan Pasar teman Pro 2, siapa tahu bisa mampir kesini kayak Caca juga ya. Iya gak sih Caca?
1: Iya dong.
0: Oke, jadi kita puterin another songs from Indonesian singer teman Pro 2. Ini dia, Gisi Lisi.

0: Tips of the day.
1: Kulit wajah merupakan bagian tubuh kita yang paling sensitif. Terlalu sering menyentuh wajah kita itu bisa menyebabkan kulit keriput loh. Tips untuk menghindari hal tersebut adalah kurangi kebiasaan mengucek mata, menopang kepala atau dagu kamu, dan jangan terlalu sering menggosok-gosok hidung ya, karena itu bisa menciptakan garis-garis halus di sekitar hidung dan mulut kamu.
0: Tips of the day.
2: You're listening Produ FM RRI Denpasar.

RTL 42, sekarang kita bahas tentang Nadine Amiza. Yes ya, Nadine Amiza nih baru aja merilis lagu barunya teman 42 yang berjudul Moonlight. Nah, ini teman 42 nih, Nadine juga lagi aktif-aktifnya ya di bulan ini. Teman 42 Agustus ini dia ada banyak banget konsernya ya, di ada di Malaysia, ada di Surabaya, Singapura, Medan, Cimahi, Jogja, Jakarta, Bogor. Tapi sayang banget ya bulan ini enggak ada ke Bali gitu teman 42. Buat teman 42 balik lagi ya, kalau udah bahas Nadine ini memang adalah salah satu penyanyi muda Indonesia bertalenta teman 42 yang baru aja merilis lagunya kemarin teman 42 yang berjudul Moonlight. So it's a full English song teman 42. Jadi lagu ini dirilis di bawah label independennya Soraya teman 42. Jadi lagu ini juga bisa kamu dengerin teman 42. Nanti kita bakalan bahas lebih jauh lagi tentang lagunya terbaru Nadine ini teman 42. Tapi setelah lagu yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM.

Yes, itu dia tadi sambung ya teman Pro 2 lagu salah satu penyanyi Indonesia juga And Now Let's We Talk More About Nadina Miza yang resmi merilis single terbarunya kemarin teman Pro 2 berjudul Moonlight. Ya, ini dirilis di bawah label independennya atau punya sendiri ya teman Pro 2 dan lagu ini sudah bisa kamu dengerin teman Pro 2 salah satunya di RRI Pro 2 dan Pasar. You know what, teman Pro 2, lagu Moonlight ini sebenarnya bukan lagu baru sepenuhnya. Karena dari Nadine menyampaikan ya, karena lagu ini sudah dia tulis sejak masa SMA dan sempat beberapa kali dibawakan secara live, terutama di era Sorai dan Rumpang, jauh sebelum ia rilis album, teman Pro 2. Nah, Moonlight ini dipilih ya, teman Pro 2, untuk menjadi pembuka suasana di album studio ketiganya Nadine yang berjudul Laika Yang Ditinggalkan. Nah, untuk lagu dari Nadine yang berjudul Moonlight ini teman Pro 2 digunakan untuk memperkenalkan dunia dari sosok sentral dalam album ini, Laika, yang sebelum pendengar benar-benar mengenal karakternya lebih jauh. Jadi ini adalah openingnya teman Pro 2 dan dipakai full English. Agak anomali ya, yang memang ini adalah ternyata peninggalan lagu-lagu masa SMA-nya dia teman Pro 2. Teman Pro 2, mari kita sambut ya langsung aja lagunya terbaru dari Nadine Amiza yang berjudul Moonlight, teman Pro 2, yang udah masuk ke hitlist kita. This is our new entry. Dan ya teman Pro 2, for your information, nanti di jam 12 bakal ada Puja Tersandi of course, and then we continue into English session di Inside Global. So thank you ya teman Pro 2 buat kamu yang udah dengerin and pastinya stay listening, karena dia bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore. So ini dia Moonlight from Nadine Amiza.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

teu perapiak sukirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo, apri kose dening per.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: waktunya kentongan.
1: Abrasi laut adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utamanya. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat agar tidak terjadi pengikisan pantai. Pengikisan pantai dapat berakibat daratan sekitarnya tergenang air.
2: You're listening RRI Pro 2 Denpasar English Program.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Hidrometeorologi adalah cabang ilmu dari meteorologi yang mempelajari siklus air, curah hujan, dan berkaitan dengan iklim dan cuaca. Dengan kata lain, hidrometeorologi mencakup fenomena yang terjadi di atmosfer atau meteorologi, air atau hidrologi, dan lautan atau oseanografi. Ilmu ini sangat bermanfaat untuk mempersiapkan perakiraan cuaca, cara mengantisipasi banjir, dan upaya lainnya terkait bencana hidrometeorologi.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro 2

0: Video apaan sih? Ntar ya, jam 4. Boleh deh. Aku juga kangen ayang. Sip, ntar deh, jam 4 ya.
1: Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3 Pro 2

0: Yes, itu dia tadi Avenir Sembari Telinan. Udah kayak balik lagi ke 2000, ke 10 tahun yang lalu ya teman-teman. Tapi yes, lagunya itu memang masih kayak easy to listen banget. Avenir Sembari Telinan. Jadi ya teman-teman, sekarang Tia balik lagi Indonesian Station ya. Artinya selama sejam ke depan Tia bakalan update info entertainment nemenin kamu di last hours dari Media Chill. Jadi teman-teman, stay tune di sini aja sambil Tia puterin a lot of song special buat kamu. Jadi stay tune di sini aja bareng sama Tia pastinya di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Duh, macet banget sih. Mana sumpek banget lagi siang hari ini.
2: Heho, lagi sumpek. Makanya dengerin Media Chill. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Media Chill.

0: Puncak pertama kali diluncurkan pada 24 Maret 1971. Mesin dan bodi utama kendaraan ini adalah skuter Lambretta yang didatangkan dari Italia. Kendaraan ini pertama kali dicetuskan pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sebagai pengganti becak yang dianggap tidak manusiawi. Seperti halnya becak, pengemudi helicak duduk di belakang sementara penumpangnya duduk di depan dalam sebuah kabin dengan kerangka besi dan dinding dari serat kaca sehingga terlindung dari panas, hujan, ataupun debu, sementara pengemudinya tidak. Sebagian orang menilai kendaraan ini nggak aman ya bagi penumpang karena bila terjadi tabrakan, si penumpanglah yang pertama kali akan merasakan akibatnya.
1: This is your radio.
2: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3, Pro 2 RRI, Denpasar.

92 The information is about Blackpink. Ya, 92 ini Blackpink bakal mengadakan acara yang namanya perayaan satu dekade mereka debut. Wow, congratulations ya Blackpink yang akhirnya ya dengan keempat anggotanya 92, Jisoo, Jennie, Rose, and Lisa akan menghadiri acara perayaan satu dekade debut grup mereka ya 92. Bahkan ini sudah diklarifikasi sama YG Entertainment pada Jumat kemarin. Ya, 92 keempat anggota ini dipastikan akan datang ya 92. Dan ini adalah acara jumpa penggemar khusus ya yang dilaksanakan hari ini 92, 8 Agustus 2026 untuk merayakan 10 tahun debutnya grup dari Blackpink ini. Ya, jadi 92 Blackpink ini akan mengadakan pertemuan dengan 40 penggemar terpilih di Seoul, Korea Selatan. Dan dari agensi YG Entertainment juga menyampaikan bahwa acara itu akan dihadiri oleh anggota Blackpink tertentu tergantung pada jadwal mereka. Tapi 92 dikonfirmasi lagi sama YG Entertainment ya bahwa syukurnya ya keempat anggota bisa hadir untuk perayaan satu dekade debut Blackpink ini. Ya, 92 mereka benar-benar rame dan mencapai kesuksesan di kancah musik K-pop sih 92. Karena lagu mereka populer bahkan sampai ke Indonesia juga ya. Apalagi 92 di album grup mereka yang di 2022 Born Pink itu rame banget 92 dan mencetak sejarah sebagai album pertama dari grup K-pop perempuan yang memuncaki tangga lagu Billboard 200 di Amerika Serikat. Bahkan 92 ini memang ya kalau udah bahas Blackpink itu personalnya juga sama-sama gong semua. Jadi congratulations untuk Blackpink, and ini dia Kill This Love.

0: Waktunya kentongan.
1: Gempa vulkanik adalah gempa bumi yang terjadi karena magma di dalam gunung berapi sedang mengalami pergerakan. Nama lain dari gempa vulkanik adalah gempa gunung berapi. Penamaannya sesuai dengan waktu terjadinya gempa, yaitu sebelum atau sesudah letusan gunung berapi. Gempa vulkanik merupakan pertanda meletusnya gunung berapi. Kekuatan gempa vulkanik ditentukan oleh besarnya pergerakan magma maupun letusan gunung berapi tersebut.

Yes, itu dia tadi Liodra ya teman-teman dua. Malu-malu tapi mau. Dan ini ya teman-teman dua yang mau mengabarkan kamu nih kalau dari Peggy Gu teman-teman dua. Yes, kamu masih ingat dong ya DJ Peggy Gu teman-teman dua. Ini lagi kolaborasi nih teman-teman. Kamu pasti ingat dong ya seorang Peggy Gu yang kembali mencuri perhatian ya teman-teman dua, di mana dia merilis single terbarunya yang berjudul Wo, Man. Jadi bukan Woman langsung ya, Wo, Man. Ini bareng sama artis Afrobeat teman-teman dua, Aira Star. Jadi lagu ini menghadirkan kolaborasi segar ya teman-teman dua yang langsung disebut sebagai anthem dance musim panas yang penuh euforia. Nah teman-teman dua, yang dengan ciri khasnya Peggy Gu ya teman-teman dua, single Woman mengangkat tema kemandirian dan kebahagiaan bersama dengan hong vokal yang mudah melekat di ingatan yang berbunyi teman-teman dua, adigidang, dang, adang, adigidang. Ini menjadi ciri khas ya yang ngebuat lagunya si Peggy Gu ini teman-teman dua, ini diharapkan bisa menggema di lantai dance atau dance floor in the world. Dua soon ya, ini Peggy Gu and Aira Star ini bakal masuk ke playlist kita dengan berjudul Woman. Jadi sambil menunggu itu, kita puterin another song from Peggy Gu yang pastinya udah viral lagi 92. Nah, nah, nah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

siang hari ini ya. Waktunya Tia update another information buat kamu, and this is entertainment information. Kita ucapin selamat dulu gak sih teman Pro2 kepada Jegek Bagus terpilih ya. Yang berhasil itu adalah dari Jegek Bagus dan Pasar City. Ya teman Pro2, Jegek Bagus Kota Denpasar ya resmi menyandang gelar Jegek Bagus Bali teman Pro2. Perkemarin banget ya nih ya teman Pro2 resmi terpilih menjadi Jegek Bagus Bali 2026. Ini langsung ya sepasang teman Pro2, Jegek Bagus Denpasar. Selanjutnya menjadi Jegek Bagus Bali. Setelah sebelumnya teman Pro2 Jegeknya berasal dari Jegek Badung ya, dan Bagusnya dari Bagus Karangasem. Sekarang literally langsung teman Pro2 sepasang di Jegek Bagus Denpasar. Hal serupa pernah terjadi juga teman Pro2 2 tahun lalu ya, yang dimenangkan oleh Jegek Bagus Gianyar langsung sepaket teman Pro2. Dan ternyata sekarang bisa lagi ya teman Pro2 langsung sepaket yang mendapatkan tahta sebagai Jegek Bagus Bali, tepatnya di 2026 ini teman Pro2. Ya kalau udah bahas Jegek Bagus ya teman Pro2, pastinya ini baru banget berlangsung kemarin ya di Arda Chandra teman Pro2, udah sempat ya kabarin juga kemarin. Dan resultnya nih hari ini Tia sampaikan pemenangnya dari Jegek Bagus Denpasar. Dan sudah ya teman Pro2 dengan nama Wayan Inggi Pratiwi sebagai Jegek, dan Bagusnya adalah Ade Revan Resepian Art tadi teman Pro2. Once again congratulations. Ini adalah anak muda Bali ya teman Pro2 yang berhasil ya memenangkan juara ini, apalagi ini adalah salah satu ajang bergengsi juga bagi anak muda teman Pro2. Dan dengan ini lengserlah sudah ya Jegek Bagus Bali 2025 yang dimenangkan oleh Jegek Badung dan Bagus Karangasem teman Pro2, dan sekarang harus full ke Denpasar ya. Besok ya namanya juga perlombaan ya teman Pro2. Jadi congratulations untuk pemenang yang sama-sama ternyata mahasiswa Universitas Udayana teman Pro2. And good luck juga untuk seluruh Jegek Bagus Bali yang akan mengemban tugas yang setahun ke depan teman Pro2. And by the way, bahasa teman Pro2, info tadi menjadi info terakhir ya yang bisa Tia sampaikan buat kamu di Midday Chills kali ini teman Pro2. Karena bentar lagi nih kita bakalan masuk ke top 20 nasional dan top 20 internasional bareng sama Jeko Pratama. Jadi Tia harus pamit undur diri sekarang juga nih teman Pro2. So thank you buat kamu yang udah dengerin ya teman Pro2 selama 5 jam kebelakang, dari jam 10 sampai sekarang udah mau jam 3. And sorry if there are any mistakes selama Tia siaran di hari ini. Jangan khawatir, biasa kita akan berjumpa lagi teman Pro2 di hari Minggu di jam yang sama ya, start from 10 a.m. until 3 p.m. Pastinya nemenin kamu di Midday Chills juga dengan agenda yang serupa juga, tapi info yang lebih menarik lagi pastinya. So, pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar, aku Marti yang bertugas pamit undur diri. See you again tomorrow in another Midday Chills. Bye-bye.

0: Hai teman Pro 2, ingin tahu 20 lagu Indonesia dan mancanegara yang masuk di persaingan chartnya Pro 2?
1: Dengerin Chart Indonesia setiap Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore. Dan lanjut Chart Mancanegara jam 4 sampai jam 5 sore.
0: Hanya di 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Inilah

0: Masih dari kawasan metropolis Hamburg 70 dan Pasar Bali. Hai, selamat sore teman Pro 2. Kali ini ada Jeko Pratama siap menemani kamu di persaingan 20 chart Indo Hits Pro 2 FM dan Pasar selama 1 jam ke depan ya. Kita akan update 20 single Indonesia yang bersaing di posisi 20 sampai dengan posisi jawara. Kira-kira siapa sih yang menjadi jawara di minggu ini? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. This is number 20.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
2: Pakai ditanya.

0: Masih di persaingan 20 chart untuk pekan ini teman Pro 2. Kalau kamu pengen update beberapa single yang bersaing di posisi 20 sampai dengan posisi jawara, jangan kemana-mana, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui www.rri.co.id. Dan setelah ini kita akan update lagi beberapa single yang bertahan di chart pekan ini.
1: Number 18.

Yes, ini di tema Pro 2, satu single dari miliknya Topatin dan juga Nadib Basalama dengan single yang berjudul Semusim ya. Kalau kamu dengar single satu ini adalah single yang sebelumnya dipopulerkan oleh Marcel. Dan lagu ini hadir dengan aransemen modern dan juga menjadi single pembuka untuk album baru dari Topatin. Kalau kamu suka sama single satu ini, jangan lupa di request di setiap zona requestnya Pro 2.

Lucy kembali merilis single baru dengan judul Gurun Hujan ya di bulan Mei 2026 di bawah label Emotion Entertainment. Jadi single ini menceritakan tentang kehidupan, kerinduan mendalam dan rasa penasaran pada seseorang dari masa lalu yang sulit ditemui kembali ya, meskipun berada di kota yang sama ya, mungkin tersesat kali ya. Dan kalau kamu suka sama single yang satu ini, jangan lupa di request di setiap zona requestnya Pro 2 FM. This is number 2.

95,3 Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Masih di persaingan chart untuk pekan ini bersama Jeko Pratama. Nah, teman Pro 2, lagu dari miliknya Batas Senja, Kita Usahakan Lagi. Ternyata liriknya ini sangat relatable dengan perjuangan hidup, terus juga menceritakan kisah pasangan muda. Jadi ini sebenarnya singlenya sangat-sangat relate ya sama kehidupan zaman sekarang, teman Pro 2, makanya singlenya sempat viral di sosial media.

Yes, ini dia kolaborasi antara Raisa dan juga Ariel Noah dengan single yang berjudul Senang Dengar Suaramu Lagi. Dan single ini teman berdua resmi dirilis di tanggal 28 April 2026 dan menjadi soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Mengusung tema pendewasaan dalam hubungan, lagu ini bercerita tentang penerimaan masa lalu dan juga bertahan di tengah jarak. Single ini diciptakan oleh kolaborasi musisi hebat seperti It Gitaf, Raisa, Ariel Noah, Enrico Octaviano, dan juga Randy Pandugo.

95,3 Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, satu single dari bandnya Zelon 7 dengan single yang berjudul Sederhana ya. Jadi band yang bisa dibilang ini banyak diminati oleh semua kalangan. Teman Pro 2 ini kembali merilis single di tahun 2026 ini, bertepatan dengan ulang tahun ke-30 band tersebut gitu ya. Dan single ini Teman Pro 2 diciptakan sebagai kado istimewa bagi Sheila Gang yang setia mendukung selama 3 dekade. Dan temanya dari single yang satu ini adalah membahas realitas kehidupan masa kini seperti kesulitan membedakan antara kebutuhan dan keinginan serta rasa lelah mengejar validasi. Position number 5.

Masih di persaingan chart untuk pekan ini teman Pro 2. Tahu nggak kamu kalau The Overtones dan juga Nadine Amizah ini merilis single kolaborasi perdana mereka berjudul Makhluk Cahaya ya, yang dirilis di Juli 2026 tepat pada tanggal 8. Dan tentunya ini akan menjadi bagian dari persiapan album ketiga mereka. Jadi mereka bakal mempersiapkan album baru dalam waktu dekat. Buat kamu yang penasaran, tentunya jangan lupa update di persaingan chart untuk pekan ini.

Yes, nomor 2 di posisi runner up kita pekan ini ada single dari miliknya It Gita berkolaborasi bersama dengan Hindia dengan single yang berjudul Masih Ada Cahaya. Jadi single ini merupakan bagian dari album kedua It Gita yang berjudul Berusaha di Bawah Hujan ya. Kira-kira siapakah yang akan menjadi jawara di pekan ini? Yes, ada single dari Tulus dengan

Single yang berjudul Teh Hijau. Congratulations.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Inilah 20 Chart Barat Hits Pro 2 FM RRI.

Masih dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar Bali. Hai, selamat sore teman Pro 2. Senang sekali ada Jeko Pratama siap menemani kamu di persaingan 20 chart mancanegara untuk edisi minggu ini ya. Kita bakal update 20 single mancanegara selama 1 jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Masih di persaingan chart untuk pekan ini tema Pro 2, satu single yang pernah menjadi jawara berturut-turut ya, Golden, dari miliknya AJ, Adrenalina dan juga Ray Aimi yang bertahan di posisi ke-19 untuk pekan ini ya. Kalau kamu ingin update single-single yang bersaing di chart untuk pekan ini, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Number 18.

Ini di teman produksi satu single dari BTS dengan 2.0 yang berada di persaingan chart untuk pekan ini. Dan single ini teman produksi baru saja dibuatkan video musiknya di bulan April 2026 sebagai bagian dari album studio terbaru mereka yang berjudul Arirang. This is number 7, 10, 40.

Hai teman berdua, masih di persaingan chart untuk pekan ini ya. Buat kamu yang lagi di jalan sore hari ini, hati-hati di jalan. Yang lagi menikmati weekend bersama keluarga, have fun. Dan jangan lupa juga untuk dengerin persaingan chart di aplikasi RRI Digital.

Ini dia teman berdua satu single, drumlinknya Charlie Puth dengan single yang berjudul Home, yang kali ini berkolaborasi bersama dengan Utada Hikaru yang merupakan legenda J-pop ya. Dan lagu ini teman berdua merupakan bagian dari album keempat Charlie yang berjudul Whatever's Clever, dan juga dirilis di tanggal 27 Maret 2026. Untuk video musiknya ini menampilkan vokal hangat kedua penyanyi, dan juga bisa kamu saksikan di YouTube channel.

Ya, sini dia teman produksi satu single dari Shakira bersama dengan Burna Boy yang merilis single dengan judul Die Die yang resmi dirilis pada 15 Mei 2026 ya. Dan lagu ini teman produksi dipilih menjadi soundtrack atau anthem untuk Piala Dunia 2026 atau FIFA World Cup 2026. Dan lagu bernuansa Afrobeat dengan sentuhan reggae ini diproduksi oleh Sony Music Latin. Dan pemilihan judul Die Die ya, ini berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo atau mari pergi. Number 2.

Ini dia Bruno Mars dengan I Just Might. Jadi I Just Might ini merupakan single terbarunya yang dirilis di tanggal 9 Januari 2026 kemarin ya. Jadi lagu ini teman berdua menjadi momen penting karena menandai kembalinya Bruno Mars dengan karya solo setelah hampir vakum selama 10 tahun sejak album 24K Magic di tahun 2016. Nah untuk single satu ini teman berdua ini mengusung genre disco pop dan juga pop soul dengan nuansa retro yang kental. Musiknya ini mengambil inspirasi dari gaya disco klasik tahun 70-an mirip dengan lagu You Make Me Feel Like Dancing milik Leo Sayer.

Walker dengan Monster yang masih bersaing di persaingan chat untuk pekan ini ya. Jangan lupa kamu juga bisa dengerin siaran ini melalui www.rri.co.id atau kamu juga bisa dengerin melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di handphone kamu.

Masih di persaingan chart untuk pekan ini teman berdua bersama Jeko Pratama sampai dengan jam 5 sore nanti. Kali ini ada single dari miliknya Ariana Grande dengan single yang berjudul Hit That I Made You Love Me, yang merupakan single utama dari album studio terbarunya. Ya. Dan lagu tersebut teman produa diproduseri oleh Ilya dan juga Max Martin yang juga bekerja sama dengannya di album Eternal Sunshine di tahun 2024.

Ini di tempat berdua Wet Genius dengan Your Side yang dirilis di bulan Mei 2026 ya. Kali ini berkolaborasi bersama dengan Novia Bachmit. Dan di single satu ini tempat berdua Wet Genius menggunakan instrumen tradisional Nusa Tenggara Timur seperti jungga dan juga dungga roro. Dan untuk video klipnya mereka mengeksplor Pulau Sumba selama 2 minggu.

Kali ini ada single dari miliknya Nona yang merupakan girl band asal Indonesia yang kali ini mendunia dengan single yang berjudul Rollerblade. Kalau kamu suka single satu ini, jangan lupa di request karena single ini lagi viral di sosial media ya. Kalau kamu dengar kata-katanya, sudah siap belum? Nah, itu dia single yang satu ini ya. Kalau kamu suka, jangan lupa di request di setiap zona requestnya Pro2.

Hasil persaingan cara untuk pekan ini tema berdua. Kita sudah berada di posisi runner up ya. Kali ini ada single dari Sienna Spiro dengan Dies on the Seal yang turun ke posisi runner up karena sebelumnya menjadi juara di persaingan chart untuk mancanegara teman berdua ya. Kira-kira siapakah yang menjadi juara di persaingan pekan ini? Yes, ada single dari miliknya Olivia Rodrigo dengan single yang berjudul Drop That. Congratulations.

0: Pemirsa, pusat vulkanologi
1: katanya ada gunung meletus. Tahu dari mana?
2: Tuh, barusan aku dengar dari radio. Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
3: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
4: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar. Ketemu bareng sama Cakra Temu Perdua setelah tadi kamu ditemenin sama Jeko Pratama di persaingan chart Perdua lokal Temu Perdua dari Denpasar. Sekarang di jam 5 ini Temu Perdua sama nanti di kurang lebih di jam 8 Cakra bakal nemenin kamu Temu Perdua. Udah pasti Cakra bakal bawain kamu informasi lokal di jam 5 ini sampai nanti di kurang lebih jam 7 Temu Perdua. Update-update kamu informasi lokal yang ada di Kota Denpasar, Pulau Bali dan juga Indonesia pada khususnya Temu Perdua. Dan juga Temu Perdua nanti di jam 7 Cakra bakal bawain kamu informasi budaya di ini Indonesia. Jadi buat kamu jangan kemana-mana Temu Perdua, weekend kamu ditemenin sama Cakra sampai nanti di jam 8. So don't go anywhere, stay tune terus di area Perdua Denpasar, teman terbaik kamu.

0: coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan

0: 1973 ini, memiliki dedikasi dan kerja keras dalam berlatih. Salah satu prinsip hidupnya berbunyi, jika seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu, maka sudah dipastikan ia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.
1: Maju terus, pantang mundur.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar teman terbaik kamu. Dibarengin sama Cakra Teman Pro 2 dan Cakra akan bawakan kamu informasi-informasi lokal yang ada di Kota Denpasar, Pulau Bali dan juga Indonesia pada khususnya Teman Pro 2. Yang satu ini Teman Pro 2, Cakra bakal ngasih tahu kamu Teman Pro 2 karena hari ini jalanan lagi macet-macetnya gitu ya Teman Pro 2. Karena di sesetan Teman Pro 2 akan ditutup total seharian hari ini Teman Pro 2. Kalau misalnya tadi kamu yang sudah melintas mencoba melintas di jalan sesetan, ada pengalihan arus lalu lintas ya Teman Pro 2, karena di Banjar yang ada di jalan sesetan sendiri Teman Pro 2, tepatnya di Banjar Kaja sesetan ini ada upacara besar Teman Pro 2 juga pagelaran calon arang yang dimulai dari pukul 12 sampai 5 pagi Wita Teman Pro 2, dari 12 siang sampai 5 pagi Wita Teman Pro 2 untuk waktu penutupan jalannya Teman Pro 2. Jadi sampai besok nanti malam pun kalau misalnya kamu mau keluar-keluar, mohon cari alternatif lain ya Teman Pro 2, karena kalau misalnya lewat sesetan masih ditutup nih Teman Pro 2. Lebih tepatnya Teman Pro 2, kalau misalnya kamu ingin lebih spesifik lagi, jadi ditutupnya itu dari pertigaan dekat Pasar Sanglah yang mau ke arah pulau apa ya itu namanya ya, Pulau Buton. Pertigaan Pulau Buton, Diponegoro dan juga Sesetan Teman Pro 2. Nah, itu ditutup di situ Teman Pro 2. Ditutupnya dari situ sampai di pertigaan yang dekatnya di Mart Teman Pro 2, dekatnya Jalan Pulau Sailus. Kenapa Cakra tahu? Karena tadi Cakra lewat situ dan macet parah. Jadi memang harus mencari alternatif lain Teman Pro 2.

Eh, tunggu berdua kayak gitu ya. Jadi buat kamu sekali lagi saya ingetin, kalau mau lewat jalan raya Sesetan bisa, tapi sampai jalan Pulau Sailus aja gitu tunggu berdua. Sampai Sekolah Harapan aja ya. Lewat dari Sekolah Harapan udah enggak bisa tunggu berdua. Bahkan masuk Sekolah Harapan pun harapannya pun enggak bisa karena hari Minggu, hari Sabtu, hari libur, gerbangnya ditutup.

0: cuman aku capek banget nih.
1: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
0: Apaan nih?
1: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
0: Ini drugs.
1: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
0: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.

Ya itu umur 2, kita beranjak dari kota Denpasar, bergeser sedikit umur 2. Karena yang satu ini adalah dari Benoa. Jadi kantor Kesyah Bandaran dan juga otoritas pelabuhan atau KSOP kelas 2 Benoa atau umur 2 Denpasar Bali meminta agar operator kapal wisata rutin mengadakan simulasi penanganan kecelakaan sebagai salah satu bentuk kesiapsiagaan awak kapal umur 2. Kepala KSOP Benoa Aprianus Hangki di sela sosialisasi keselamatan pelayaran dan pencegahan kecelakaan kapal pelabuhan Sanur di Denpasar Bali mengatakan bahwa fokusnya adalah bagaimana operator itu memastikan kelayak kelautan kapalnya itu umur 2. Jadi melalui simulasi tersebut awak kapal dapat lebih cakap dan terampil dalam melakukan penanganan saat keadaan darurat sehingga umur 2 menekan risiko korban jiwa umur 2. Minimal simulasi dilakukan 1 bulan sekali sehingga meningkatkan keterampilan dan kesiapsiagaan umur 2 dan juga kesigapan awak kapal umur 2. Simulasi penanganan kecelakaan tersebut wajib dilakukan awak kapal nih yang juga sesuai dengan aturan salah satunya peraturan internasional SOLAS 1974 Safety of Life at Sea itu umur 2. Pihaknya itu umur 2 rutin melakukan pengawasan kepada operator kapal wisata yang beroperasi di wilayah kerjanya termasuk di Pelabuhan Sanur yang menjadi jalur penyeberangan dari Denpasar menuju kawasan wisata Pulau Nusa Penida Kabupaten Klungkung nomor 2. Di pelabuhan tersebut terdapat sekitar 79 unit armada kapal wisata atau boat yang beroperasi setiap hari untuk angkutan wisata. Kita doakan ya nomor 2 semoga ini bisa berjalan dengan rutin gitu nomor 2 dan meminimalisir korban jiwa ataupun kecelakaan yang tidak diinginkan.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Aham Aramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga

Ya semua berdua, Cakra informasikan ke kamu kalau misalnya dibandingkan tahun lalu kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali turun di periode Januari sampai Juni kemarin temu berdua. Jadi temu berdua wisatawan mancanegara berkunjung di daya tarik wisata Ulun Danu Beratan Tabanan nih temu berdua. Dan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Bali pada periode Januari sampai Juni 2026 sebanyak 3.203.156 orang atau mengalami penurunan 2,42% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025 yakni 3.282.747 orang tumpu perdua. Jadi lumayan ya tumpu perdua walaupun kalau misalnya dilihat persenanya kecil gitu tapi maksudnya adalah walaupun segitu tetap kerasa ya tumpu perdua untuk perekonomian pariwisata yang ada di Pulau Bali khususnya tumpu perdua. Jadi buat kamu sebisa mungkin kita juga turut mendukung gitu tumpu perdua pariwisata yang ada di Bali tumpu perdua. Nggak usah yang berat-berat, simple aja tumpu perdua yang mana kita menjaga kelestarian lingkungan kita, jangan buang sampah sembarangan, itu udah termasuk membantu dalam pariwisata Pulau Dewata.

0: Apakah kamu tahu?
1: Semua kopi yang ditanam di planet ini berasal dari daerah yang disebut The Coffee Belt atau Sabuk Kopi. Kopi hanya tumbuh di daerah dengan banyak sinar matahari dan suhu yang hangat, maka kopi hanya tumbuh di daerah tropis yang apabila dilihat di peta bumi, daerah tersebut terlihat memanjang seperti sabuk, dan karena itulah daerah penghasil kopi tersebut disebut The Coffee Belt dengan biji kopi terbaiknya. Kopi yang dihasilkan bervariasi, ada yang Arabica atau Robusta. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbesar nomor 4 di dunia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pakai helm sih? Bahaya tahu.
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

0: Itu nomor 2 karena udah 57 menit lepas dari jam 5. Harus dihentikan dulu karena nanti di jam 6 tepat Cakra bakal hening sejenak untuk mengaturkan puji Trisandi. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja di 95,3 FM teman terbaik kamu.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandia.

sedikit berarti aku ukirlah pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Pemimpin revolusioner Nelson Mandela memiliki pandangan tersendiri tentang dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah senjata terkuat yang pernah ada. Dengan memilikinya, seseorang mampu mengubah dunia. Pendidikan adalah sebuah investasi, maka tuntutlah ilmu setinggi-tingginya.
0: Maju terus, pantang mundur.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar Cemen, terbaik kamu. Setelah cakrawala sejenak di jam 6 tadi untuk mengaturkan puja Tri Sandi, dan di jam 6 lebih 21 menit juga hening sejenak untuk mengumandangkan azan maghrib di kota Denpasar dan sekitarnya. Sekarang temu Pro 2 di jam menuju jam 7 ini temu Pro 2. Cakra masih bawain kamu update-update informasi lokal nih temu Pro 2. Kita bergeser ke informasi yang ada di Indonesia ya temu Pro 2. Sebelum nanti di jam 7 kamu akan beralih di segmen Ini Indonesia, bakal Cakra berikan informasi budaya temu Pro 2. Udah pasti tetap di Pro 2 RRI Denpasar. Jadi buat kamu jangan kemana-mana ya temu Pro 2. Stay tune terus di sini aja temu Pro 2 di RRI Pro 2 Denpasar. Cemen, terbaik kamu.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Oh

Ya itu Pro 2 dan masih barengan sama Cakra nih di Pro 2 RR dan Pasar, dan masih barengin kamu tuh Pro 2 sampai nanti di kurang lebih di jam 8 malam tuh Pro 2. Tepatnya masih di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar dibarengin sama Cakra. Masih teman berdua nemenin kamu ya. Kita beranjak ke informasi seputar Indonesia teman berdua. Ini ada kabar menarik nih teman berdua.

pengangguran terbuka atau TBT turun menjadi 4,65% dengan total 7,22 juta pengangguran nomor 2 atau berkurang sekitar 24 ribu orang dibandingkan Februari 2026. Data BPS ini menunjukkan nomor 2, kondisi pasar kerja Indonesia terus membaik, didukung peningkatan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan berbagai sektor usaha yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja nomor 2. Ya, dengan ini nomor 2, walaupun udah banyak yang keterima kerja gitu nomor 2, tapi perlu diingat juga masih ada tingkat pengangguran terbuka nih nomor 2 yang belum sepenuhnya turun ya nomor 2, dan masih membutuhkan lapangan pekerjaan nomor 2. Jadi buat kamu nomor 2, kita support teman-teman yang memang belum memang belum mendapatkan pekerjaan gitu nomor 2. Kita support dengan cara memberi dukungan moral juga ya nomor 2, dan juga dukungan informasi nomor 2 terkait lapangan pekerjaan yang ada gitu nomor 2. Masih bareng sama Cakra sampai nanti nomor 2 di sini aja.

kelapa dua, dikarenakan dulunya ada dua pohon kelapa menjulang di tengah pulau. Kini ada beberapa pohon kelapa dan tumbuhan perdu. Sebagai destinasi wisata, Sinting kalah pamor dengan tujuan wisata lainnya di kota.

Sejuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga, dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

Hai, temu perdua. Masih dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar. Dibarengin sama Cakra yang beberapa menit ke depan bakal bawain kamu informasi nih, yang bukan cuma hiburan, tapi juga menambah wawasan kamu. Jadi pantengin terus 95,3 FM, tepatnya di Pro 2 RRI Denpasar. Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pulau Simping yang luasnya kurang dari setengah hektar ini dicatat sebagai pulau terkecil di dunia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Letaknya di Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Pulau ini juga dijuluki Pulau Kelapa II, dikarenakan dulunya ada dua pohon kelapa menjulang di tengah pulau. Kini ada beberapa pohon kelapa dan tumbuhan perdu. Sebagai destinasi wisata, Simping kalah pamor dengan tujuan wisata lainnya di Kota Singkawang. Dari Kota Pontianak, ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, butuh waktu 3 jam perjalanan menuju pulau ini, yang jaraknya sekitar 150 km. Rute yang ditempuh relatif bagus, hanya saja, pelang penanda lokasi Pulau Simping yang terletak di sisi kiri jalan arah Kota Singkawang tidak cukup mencolok perhatian. Tidak jarang, para pelancong harus putar balik arah karena Jalan Malindo, nama jalan masuk ke pantai itu, terlewati.

Pasti semua udah pernah dengar dong nama Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada. Atau jangan-jangan kalian semua udah pada tahu nih sejarah dari kedua tokoh fenomenal ini. Yang saking terkenalnya, sampai namanya diabadikan dalam bentuk nama jalan di hampir seluruh kota di Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih, sebelum mereka berdua begitu dikenang hingga kini, ada loh sosok perempuan di balik mereka berdua yang nggak kalah cihui fenomenalnya. Tanpa beliau, bisa jadi nggak ada Hayam Wuruk atau Gajah Mada sebagai nama jalan. Atau bahkan tercatat dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Perempuan luar biasa ini adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi alias Diah Kitarja, yang juga merupakan putri dari Raden Wijaya dan juga Ratu Gayatri. Berdasarkan buku Negara Kartagama, Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, yang pada saat itu sebagai satu-satunya istri raja yang masih hidup, di mana raja sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki keturunan. Berhubung Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, maka Tribhuwana lah yang ditunjuk menggantikannya untuk memerintah Majapahit. Sumpah Palapa di tahun 1334 dari Gajah Mada yang membuat masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah. Dari mengalahkan kerajaan Pejeng di Bali, dalam Bedahulu, dan kemudian seluruh Bali pada tahun 1343. Hingga pada akhirnya menaklukkan sisa-sisa kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Melayu. Luar biasa ya ratu yang satu ini.

Tahu gak sih teman perdua, kalau kamu masuk ke daerah Keraton Yogyakarta, ada salah satu kain batik yang gak boleh dipakai oleh sembarang orang, yaitu kain motif batik parang. Motif batik parang memiliki akar sejarah yang kuat dalam budaya Jawa. Kata parang berasal dari bahasa Jawa yang berarti pedang, dan motif ini melambangkan kekuatan serta keberanian. Sejarah batik parang dapat ditelusuri kembali ke masa Kesultanan Mataram pada abad ke-16. Pada masa itu, motif ini digunakan secara eksklusif oleh bangsawan dan keluarga kerajaan sebagai simbol status dan kekuasaan. Ini merupakan kain batik yang hanya boleh dipakai oleh keluarga kerajaan. Kain batik parang melambangkan kekuatan, kewibawaan, keteguhan, dan semangat juang. Motif ini juga melambangkan keseimbangan, harmoni, dan kesinambungan dalam kehidupan, serta hubungan antara manusia dengan alam, manusia dengan manusia, dan manusia dengan Tuhan. Bandwagon effect merupakan istilah dari fenomena psikologis yang menyebabkan seseorang mengikuti tren, gaya, atau sikap tertentu. Ini merujuk pada perilaku manusia membeli barang tertentu atau mengikuti fashion tertentu. Perilaku tertentu pada sebuah...

0: Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu, Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa, Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak, Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

Bika Ambon adalah salah satu jajanan tradisional yang mungkin kalau misalnya kita dengar langsung berpikir, oh berarti kue ini berasal dari Ambon, Maluku ya? Ternyata bukan nomor 2. Bika Ambon justru sangat identik dengan Medan, Sumatera Utara. Nama Ambon pada kue ini punya beberapa versi cerita mengenai asal-usulnya. Tetapi tidak ada kesimpulan tunggal yang benar-benar pasti tentang kenapa kata Ambon digunakan. Yang bikin Bika Ambon menarik adalah teksturnya. Kalau kamu belah nomor 2, bagian dalamnya punya rongga-rongga seperti sarang lebah. Rongga ini terbentuk dari proses fermentasi adonan sehingga menghasilkan tekstur yang kenyal dan berserat. Bika Ambon juga biasanya punya aroma khas dari perpaduan santan, telur, gula, dan bahan aromatik seperti pandan ataupun serai nomor 2. Jadi kalau ada yang bertanya, Bika Ambon dari mana? Jangan langsung jawab dari aku.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.

jurnal yang mengenal konsep Sanghyang Taya. Kata Taya dalam sejumlah kajian dikaitkan dengan sesuatu yang tidak dapat dilihat atau diwujudkan secara langsung. Dalam tradisi ini juga itu memperduai dikenal istilah seperti Tu atau Tuhan, serta praktik penghormatan terhadap tempat dan benda yang dianggap memiliki kekuatan spiritual. Tapi yang menarik itu memperduai pembahasan Kapitayan masih menjadi bahan perdebatan di kalangan sejarawan dan juga peneliti. Jadi Kapitayan gak bisa begitu saja disederhanakan sebagai agama asli Jawa. Intinya itu memperduai, jauh sebelum budaya modern seperti sekarang, Nusantara sudah punya sejarah pemikiran dan kepercayaan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun sarung asal Bugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sarung Bugis memiliki tampilan yang mewah dan berkelas. Pemakainya akan terlihat spesial karena tenunan kain ini berasal dari bahan sutra dengan rangkaian benang emas dan perak. Busana tradisional Makassar ini juga menampilkan perpaduan warna yang ramai dengan motif kotak, sehingga kain yang satu ini sangat cocok untuk dikenakan dalam berbagai acara pesta.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

95,3 Pro 2 FM dan Pasar Teman Terbaik Kamu. Kali ini Yogi akan menyampaikan informasi Pro 2 dengan edisi Sabtu 8 Agustus 2026, di mana informasi yang pertama datang dari pemanfaatan hutan sebagai sumber pangan. Aktivis lingkungan temanmu, Anak Agung Ngurah Sri Jaya Widiade, ini mengatakan hutan tidak hanya dimiliki fungsi ekologis, tetapi juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber pangan melalui sistem tumpang sari dengan pola tanaman di antaranya atau di bawah tegakan pohon tanpa harus mengubah fungsi utama kawasan hutan. Dijelaskan praktik dapat menjadi salah satu alternatif pemanfaatan ruang secara produktif sekaligus mendorong masyarakat menjaga kelestarian lingkungan. Sri Jaya Widiade juga mengatakan sejumlah tanaman pangan seperti cabai, walo, dan juga lengkuas dapat dibudidayakan di sela pohon besar yang dibarengi dengan penggunaan pupuk organik. Dan tentunya masih seputaran dari informasi Pro 2, kita akan beralih ke informasi lainnya, datang dari ubur-ubur blue bottle atau loteng layer masih terpantau muncul di perarian dan juga pesisir pantai Sanur seperti di Pantai Segar Ayu dan Semawang. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Iputu Sumardiana ini mengatakan kemunculan biota beracun itu selain akibat siklus tahunan yang dipicu angin kencang dan arus laut, yang juga karena suhu muka laut yang hangat, berkurangnya predator dan ketersediaan nutrisi zat hara di laut. Dijelaskan dari Juli hingga September menjadi puncak blooming ubur-ubur loteng layar karena merupakan periode angin kencang yang membawa ubur-ubur dari laut lepas ke pesisir. Iputu Sumardiana juga menambahkan dari Oktober hingga Juni berikutnya menjadi periode ketidakmunculan biota laut lepas itu karena kondisi angin dan arus laut sudah kembali normal serta tidak mendorong koloni ini ke arah perairan dangkal atau bibir pantai. Demikian informasi Pro 2 FM Denpasar yang dibacakan oleh Yogi. Selanjutnya kita akan mendengarkan gelaran Pro 2 Today's Recap yang diawali dengan musik live chat yang akan terhubung dengan Corewheel 7, siaran berjaringan yang pastinya bisa kamu dengarkan nanti kira-kira apakah dari Singaraja atau Mataram. Pastikan untuk selalu setia menemani Pro 2 FM Denpasar, dan nanti Yogi juga akan kembali lagi di jam 9 malam untuk menemani kamu dengan topik-topik yang hangat yang bisa kamu ikuti selama siaran Today's Recap ini di edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Untuk itu tetap berada di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.

0: Music Live Chat.
1: Music Live Chat. Halo, Tong Pro 2. Balik lagi bareng Nadia. Aduh, bulan lalu itu bukan Nadia nih yang menemani kamu Tong Pro 2. Dan sekarang aku lagi nih yang menemani kamu di malam minggu ini. Gimana nih kabar kamu Tong Pro 2? Dan tentunya di setiap malam minggu di awal bulan ya ini. Iya, benar banget. Kita tentunya ada di Music Live Chat. Dan seperti biasa, aku gak sendirian di Music Live Chat ini, karena kita sudah menghadirkan guest star yang cantik banget, yang indah banget Tong Pro 2, kayak lagunya yang barusan. Aduh, tersipu malu nih dia, guest star-nya di depan aku ya Tong Pro 2. Seperti itu. Dan seperti biasa Tong Pro 2 di Music Live Chat kali ini ya, edisi Sabtu 8 Agustus 2026 ini. Dan gak lupa juga, Music Live Chat kali ini disiarkan melalui 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, dan juga 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar. Dan buat kamu juga nih Tong Pro 2 yang misalnya kayak kepo banget gak sih visual kita tuh kayak gimana, langsung aja deh melipir ya ke kanal YouTube kita di RRI Mataram Official. Dan buat kamu juga nih yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung aja melalui WhatsApp kita di 0819-02-057-000. Oke Tong Pro 2, kalau gitu kita sapa-sapa dulu ya, langsung aja guest star kita di depan kita. Halo.
2: Halo Kak.
1: Ini ada siapa sih di depan aku nih Tong Pro 2? Boleh perkenalan dulu enggak nih? Ada siapa?
2: Aduh.
1: Kenapa?
2: Aku tuh biasa dipanggil Liva. Uh-huh. Alifa atau enggak Ipeh.
1: Oh Ipeh. Jadi iya. Sekarang nih siapa nih? Liva atau Ipeh?
2: Panggil Liva aja, panggil Liva aja.
1: Liva ya, iya, Liva aja kali Liva ya Tong Pro 2. Oke. Dan selamat datang ya Liva di Pro 2 FM Mataram.
2: Terima kasih Kak.
1: Gimana nih kabar kamu di malam minggu ini?
2: Jujur aku deg-degan banget.
1: Kenapa? Kalau kamu banget deg-degan, aku juga deg-degan. Gak apa-apa, kita santai aja ya Liva. Okay. Ini tapi kita gak ganggu malam minggu kamu kan hari ini?
2: Aduh, kebetulan.
1: Aduh, ada apa ini?
2: Doi lagi di luar.
1: Oh, berarti doinya lagi di luar kota atau di mana?
2: Bukan.
1: Oh, luar kota. Oke, okay, di mana?
2: Di Brazil.
1: Wow, agak luar negeri ya. Shock banget nih Tong Pro 2. Bukan luar kota tapi luar negeri. Ya udah enggak apa-apa deh Tong Pro 2.
2: Malam minggunya sendiri.
1: Oh gitu. Ya udah enggak apa-apa kan sama aku malam minggu hari ini.
2: Oh iya, makasih Kak, makasih.
1: Iya, makasih juga loh udah menemani aku. Oke, dan Kak Liva apa sih kesibukannya akhir-akhir ini gitu loh?
2: Akhir-akhir ini tuh kita lagi biasalah kampus gitu.
1: Oh,
2: organisasi.
1: Okay.
2: Ada proker-proker yang belum terrealisasikan,
1: ya, belum jalan ya, gitu ya.
2: Iya, belum jalan dan sedang berjalan.
1: Oke.
2: Jadi ada banyak proker yang belum jalan dan dua proker itu kita gabung jadi satu. Nah, itu
1: wow.
2: Bikin
1: mumet.
2: Lumayan. Ya.
1: Berarti emang kesibukan Kak Liva ini sebagai mahasiswa gitu ya,
2: iya,
1: sekaligus menjadi penyanyi gitu. Tapi boleh gak sih Kak Liva itu ceritain gimana sih awal mula Kak Liva tuh jadi penyanyi gitu?
2: Sebenarnya gak ini sih, kayak gak apa ya,
1: kayak tiba-tiba banget nih,
2: iya,
1: gitu.
2: Kayak enggak nyangka.
1: Oh, tidak direncanakan berarti.
2: Iya, kayak oh, gitu. Kan aku punya teman tuh di kampus. Nah, dia tuh juga penyanyi gitu, singer. So, aku nanya kan, "Itu kamu bisa kayak gitu gimana?" gitu. "Aku mau dong." Nah, jadi aku kayak di tes gitu loh, di kelas.
1: Oh, gitu.
2: Ya, akhirnya keterima gitu sampai sekarang.
1: Oke.
2: Jadi berarti aku sama temanku.
1: That's why relasi itu penting banget.
2: Iya,
1: ya, Tong Pro 2. Betul. Bener. Tapi berarti dari kecil emang istilahnya enggak bergelut di bidang musik awalnya apa gimana?
2: Enggak.
1: Oh, enggak.
2: Iya, aku
1: wow.
2: Aku enggak pernah les apapun tentang seni, kesenian kayak gitu tuh. Aku mulai nyanyi tuh waktu SMA.
1: Dan itu kayak otodidak tiba-tiba gitu.
2: Iya,
1: ya berarti.
2: Aku otodidak. Dan kalau waktu kecil tuh aku biasanya tuh melukis sih, melukis, menggambar gitu. Atau kayak apa ya? Nari juga, nari.
1: Oh, nari juga. Berarti Liva emang istilahnya udah bergelut di bidang seni lah ya.
2: Iya.
1: Awalnya.
2: Benar. Dan papaku tuh juga ini, dia pintar melukis dari papa, dari papa
0: turun
2: kakek juga.
0: Waduh, emang agak turun temurun ya.
2: Iya.
0: Pentingnya kita memilih pasangan nih tahun berdua.
2: Benar, benar.
0: Oh iya. Sumpah. Benar banget. Gitu berarti dari kakek dulu habis itu ke papanya. Eh, iya benar kan? Habis itu turun ke Liva gitu.
2: Makasih, Pa.
0: Makasih, Pa gitu. Nah, tapi nih, kan Liva tiba-tiba menjadi penyanyi lah istilahnya kayak gitu kan. Ya. Ada enggak apa ya? Istilah kayak sosok yang paling mendukung Liva gitu di karir Liva sebagai pemusik ini siapa?
2: Mama.
0: Oh, Mama.
2: Iya. Dia tuh excited banget. Selalu excited setiap aku nyanyi. Ayo, ayo, misalnya aku ke rumah kan. Ayo, ayo, kapan nyanyi? Ayo nyanyi sama Mama gitu.
0: Ih, lucu banget. Jangan-jangan Mama kamu juga pemusik awalnya apa gimana?
2: Enggak.
0: Oh, berarti emang apa istilah kayak darah seninya tuh dari papa aja.
2: Iya,
0: gitu.
2: Dari papa.
0: Dan mungkin di keluarga kamu, kamu yang pertama yang langsung jadi penyanyi gitu ya.
2: Iya.
0: Wow, bener. Keren banget tahun pra 2. Dan di CV kamu juga nih kita lihat-lihat ya, Liva agak CV ya. Kita kepoin nih tahun pra 2 gitu. Kamu juga aktif ya sebagai sekretaris umum Himadipa.
2: Iya, benar.
0: Nah, terus tuh gimana sih kamu cara istilah kayak bagi waktunya antara bermusik, terus organisasi, terus juga sebagai mahasiswa, kuliah segala macam tuh kayak gimana tuh?
2: Gini, kalau dari apa namanya? Kuliah sama organisasi tuh kan di kampus tuh ada namanya sekret. Kayak tempat kita kumpul-kumpul organisasi gitu. Nah, misalnya kalau pulang kampus nih, pulang kampus aku enggak langsung pulang ke rumah. Aku di sekret dulu, nanti siapa tahu ada yang butuh gitu tentang organisasi bisa cari aku di sekret gitu. Dan sekalian aku juga ngerjain tugas dan lain-lain itu di sekret juga. Gitu.
0: Rajin kalo, ya berarti.
2: Terus dan kalau untuk nyanyi itu apa namanya? Misal ada latihan gitu. Nah, ada bentrok nih. Pernah tuh kejadian bentrok sama tugas kuliah sama organisasi.
0: Waduh.
2: Nah, aku milihnya yang penting aja dulu, maksudnya yang penting buat aku, yang paling penting gitu.
0: Itulah pentingnya kita memprioritaskan suatu ya tahun pra 2.
2: Dan waktu juga.
0: Iya sih benar, manajemen waktu itu penting banget, asli. Nah, tapi ya dalam bermusik ini ada enggak sih kayak sosok yang menginspirasi atau mungkin musisi yang paling Liva idolakan atau siapapun yang menginspirasi Liva dalam bermusik gitu?
2: Aku punya satu.
0: Siapa?
2: Yang orang kalau yang Indo ya, kalau yang Indo itu Nadine.
0: Oh, Nadine Amiza.
2: Iya, aku suka banget sama lagu-lagu
0: gitu. Iya sih, kayak fairy tale banget gitu ya.
2: Iya, benar.
0: Ibu peri banget. Terus kalau yang di luar ada enggak tuh?
2: Itu Ariana.
0: Oh, Ariana Grande. Agak mirip sih, jujur.
2: Ya, yes, akunya
0: style enggak. Iya, mirip, maksudnya mirip banget.
2: Makasih.
0: Oke. Okay. Nah, tapi nih tahun pro 2 gitu kan, kalau tadi kita udah denger ya lagu Liva yang pertama dan tuh fun fact-nya emang lagu apa ya? Istilah lagu pertamanya Liva gitu ya tahun pro 2. Benar kan?
2: Iya. Yang dan tuh, Starlight.
0: Iya, yang Starlight ini gitu. Boleh diceritain enggak tuh sebenarnya lagu ini tentang apa sih? Sumpah ya agak-agak gimana gitu tadi aku mendengar sepenggalan liriknya nih tahun pro 2. Jadi boleh dijelasin enggak mungkin ini lagu itu tentang apa dan segala macam.
2: Sebenarnya untuk yang Starlight ini, ini kan yang buat itu Om Niko, Om Arya. Om Arya yang buat. Nah, dan liriknya bahasa Inggris. Aku kalau bahasa Inggris itu ini harus apa namanya? Fokus ke liriknya dulu nih.
0: Oke.
2: Tapi
0: kenapa tuh?
2: Tapi ada beberapa yang aku kurang paham gitu liriknya.
0: Oh gitu, jadi diubah gitu sama kamunya. Apa gimana?
2: Enggak, maksudnya aku kurang paham gitu. Artinya gitu.
0: Oke. Jadi karena mungkin ini bukan dari kamu banget nih ya. Tapi setelah lagu yang satu ini tahun pro 2 ini ada ya yang dari hati kamu banget kamu bilang ya tahun pro 2. Iya. Benar banget. Dan mungkin buat kamu yang udah kepo banget ya tahun pro 2, emang lagu apa sih itu yang menggambarkan Liva banget? Mungkin setelah ini kita coba dengerin langsung ya Liva yang nyanyi gimana. Oke, enggak nih?
2: Oke.
0: Okay. Sobat kamu tahun Pradua yang kepo banget juga, langsung aja kita dengerin ya. Ini dia Dua Kota by Liva. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Music Live Chat.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.
3: Oke, Tom Pradua. Wow, setelah tadi kita mendengarkan ya single kedua dari Liva nih. Dan katanya emang ini tuh kayak menggambarkan Liva banget ya.
4: Iya.
3: Ada cerita apa sih di balik itu Liva gitu? Boleh diceritain enggak nih Tom Pradua?
4: Lumayan ini sih.
3: Aku siap mendengarkan 5 jam boleh. Jangan
4: bener ya,
3: jangan dong.
4: Sampai pagi nih.
3: Oke, sampai pagi banget ya, berarti panjang lebar banget. Boleh diceritain ada apa sih di lagu ini, Liva?
4: Jadi kayak judulnya ya Dua Kota gitu. Dan liriknya juga walaukini berbeda kota, berbeda rasa. Itu tentang kayak ada sepasang kekasih yang mungkin udah selesai gitu hubungannya. Dan mereka pergi ke kota apa, mereka tinggal di kota yang berbeda setelah
3: putus. Setelah mereka berpisah, mereka kayak yaudah pisah banget nih, gitu. Sedih banget. Nah kalau boleh tahu, ini tuh pengalaman pribadi atau mungkin ya kamu lihat-lihat di sekitar kamu? Ini kamu, tapi ini yang tulis kamu sendiri apa gimana?
4: Ini dari Om Arya juga. Cuma gitu. Karena liriknya ini banget, relate banget sama ceritanya.
3: Jadi agak pengalaman pribadi ya sebutannya Tom Pradua. Okay. Dan sekarang mungkin karena udah berpisah ya udah beda kota juga. Tom Pradua seperti itu. Nah tapi dalam proses pembuatan single yang kedua ini gitu ya, siapa sih yang paling banyak memberikan masukan gitu dalam mungkin proses produksi lagu ini atau gimana waktu itu?
4: Maksudnya gimana kak?
3: Iya, barangkali kan kayak yang tadi kan tulis Om Arya gitu ya. Nah kamu ikut andil gak tuh dalam penulisan itu? Apa bagaimana tuh?
4: Enggak.
3: Oh berarti langsung relate aja.
4: Iya.
3: Kok bisa ya aku, Om Arya ini pembaca? Gimana nih?
4: Aku juga kaget. Waktu awalnya kan dikasih lagu nih. Om Arya yang ngasih lagu, ada beberapa lagu gitu. Aku dengerin semuanya. Terus kok lagu yang Dua Kata nih kok kayak kenal gitu. Cerita siapa? Cerita aku ternyata.
3: Siapa ya? Ternyata kisahku sendiri nih. Bukan kisah kamu aja sih, kisah aku juga. Enggak, stop. Jangan mancing ini ya Nadia.
4: Jangan.
3: Dan kita emang agak relate ya berarti Tom Pradua dengan lagu itu. Barangkali kamu juga nih Tom Pradua ada yang relate sama lagu ini. Langsung kamu dengerin aja ya Tom Pradua yang tadi Dua Kota by Liva. Tapi ini udah rilis di mana aja nih lagu-lagunya?
4: Kayak di Spotify, di YouTube, kayak semua platform
3: musik udah ada gitu ya Tom Pradua. Nah cus buat kamu nih yang istilahnya kayak relate juga, pengen dengerin lagi dong ulang kayak tuh, langsung aja cari aja Dua Kota by Liva di semua platform musik kesayangan kamu ya Tom Pradua.
4: Yang mau galau cari aja.
3: Yang mau galau cari Liva. Boleh datengin Liva langsung gak? Kita cerita bareng aja gimana?
4: Boleh.
3: Ya,
4: datang aja ke rumah.
3: Wow, oke, ke rumah banget ya. Ini bawa martabak terang bulan gak ke rumah kamu?
4: Jangan martabak.
3: Oh jangan.
4: Aku gak suka martabak.
3: Apa dong sukanya berarti?
4: Aku suka kamu.
3: Bawa nih yang di luar kota itu, bawa nih. Tapi kan kamu udah punya pacar gimana?
4: Astagfirullahaladzim.
3: Jangan gitu ya. Jangan sampai pacar kamu yang di Brazil dengerin nih. Maaf ya, kak.
4: Dia gak paham kok. Enggak, sorry.
3: Astagfirullahaladzim. Nah tapi nih Liva, baik lagi ya nih, kamu pernah tulis lagu gak coba gitu?
4: Oh pernah, waktu SMP dulu.
3: Wow.
4: Aku tulis lagu sama temanku.
3: Yang awalnya mungkin itu kayak iseng-iseng gitu apa gimana? Atau emang diseriusin gitu?
4: Nah jadi ceritanya tuh, aku kan waktu SMP tuh aku lagi di rumah temanku nih. Kayak kita lagi main biasa-biasa, cuma dia megang pulpen sama megang buku. Dia juga suka gambar gitu kan.
3: Okay.
4: Dia megang pulpen sama buku gitu, tiba-tiba buat lagu yuk gitu. Oh iya ya, ayo deh buat lagu. Dia tulis liriknya. Terus aku nambah-nambahin gitu. Setelah itu kayak gini, setelah ini kayak gitu. Nah, setelah jadi, udah jadi liriknya. Niatnya kita mau buat instrumennya, cuma karena kehalang ini alat.
3: Oh gitu.
4: Ya sebenarnya ada studio musik di rumah dia.
3: Emang dia pemusik gitu ya?
4: Bukan sih sebenarnya. Oh,
3: gitu. Cuma agak punya semua alat tapi ya.
4: Iya. Cuma dia tuh kayak anak pimpinan pondok gitu loh. Jadi biasalah di pondok pasti dia juga buat musik gitu, musik untuk pondoknya gitu.
3: Okay. Nah tapi nih berarti itu kali pertama ya buat istilah buat lagunya yang itu aja. Berarti setelah itu belum pernah nih?
4: Belum.
3: Tapi kedepannya ada rencana nggak kira-kira?
4: Ada.
3: Oh wow. Ada. Jangan-jangan sudah ada nih.
4: Aku pernah buat coba-coba buat cuma kayak apa sih? Alay banget gitu.
3: Kenapa gitu?
4: Soalnya liriknya
3: terlalu relate gitu apa gimana?
4: Bukan, liriknya tuh kayak aku denger ulang nih, aku nulis kayak sedih banget, aku denger ulang kayak iya apa sih gitu, apa sih aku mikir apa.
3: Berarti waktu yang buat tadi kamu tulis tuh real, kamu lagi tidak sadar gitu ya, kayak ya udah terhanyut aja dalam tulisan kamu. Waktu kita udah normalnya gitu kan, aku gini kayak agak-agak aduh lebay banget nih, jangan gitu kayak gitu ya.
4: Aku sampai ini, sampai tulis chordnya ini nih. Apa namanya, kayak aku kasih tau kakak aku, kak dengar aku buat lagu nih. Terus dia bilang, kok gitu sih liriknya, alay banget gitu. Oh yaudah deh aku ganti gitu. Jadi aku ganti.
3: Okay. Tapi kalau boleh tahu kamu anak keberapa? Berapa bersaudara?
4: Empat. Aku
3: kamu?
4: Anak bungsu.
3: Kita sama loh by the way. Aku empat bersaudara, aku anak bungsu. Kamu zodiaknya apa?
4: Aku Gemini.
3: Aku Leo. Gimana sih? Tapi gak apa deh, sama aja.
4: Gemini.
3: Kita mencari kesamaan ya.
4: Iya. Tapi Gemini banyak dibenci sih katanya.
3: Ih jujur aku gak ngerti banget sih zodiak. Tapi jujur iya, aku sering banget kenapa sih emang Gemini gitu loh.
4: Iya.
3: Perasaan Gemini aman.
4: What's wrong with Gemini?
3: Iya, kayak maksudnya Gemini aman-aman aja sih selama berteman sama aku ya. Soalnya aku juga punya sahabat Gemini dan ya kita fine-fine aja sih.
4: Aku fine-fine aja.
3: Iya, kita fine-fine aja kok sama Pro 2 gitu ya. Nah tapi nih, balik lagi nih Liva gitu kan. Selama mungkin kamu proses rekaman, kamu udah punya 3 single ya by the way?
4: Iya.
3: Yes, nah dari udah proses rekaman 3 single itu, ada gak sih yang istilahnya pengalaman yang paling berkesan gitu? Dari ketiga lagu itu yang mana paling berkesan? Dan mungkin ada hint-hint lucunya atau gimana, boleh ceritain gak tuh?
4: Gini, pertama lagu yang Starlight itu, aku rekamannya hampir 2 jam.
3: Wow.
4: Itu aku pertama kali masuk ke studio. Kan kayak, wah, oh gitu ya ternyata. Jadi aku kayak, aduh susah, aku mau nangis di sana, aku mau nangis karena
3: gitu.
4: Karena aku kayak, aduh, aku nggak bisa nih, gimana kalau nggak bisa gimana gitu. Terus karena udah pernah nyoba gitu, udah pernah masuk studio gitu, udah pernah rekaman, lagu keduanya tuh aman, lancar gitu.
3: Wow.
4: Dan terus, karena lagunya juga aku banget gitu.
3: Jadi nangis gak tuh kamu di situ?
4: Aku latihannya nangis tau.
3: Enggak deh, aku bercanda bohong. Iya. Aku lebih percaya reaksi pertama orang sih biasanya.
4: Enggak, aku bercanda.
3: Itu berarti bagus, berarti kan menghayati lagu banget gitu loh. Penghayatan kamu tuh dapat banget berarti nyanyiin yang kedua itu, lagu single kamu yang kedua itu gitu.
4: Ih, soalnya ini aku baru berapa bulan ini, baru berapa bulan
3: putus waktu itu. Iya. Iya sih, masih kerasa banget ya life after breakupnya. Tapi tenang aja, karena sekarang udah ada orang baru kan.
4: Iya, aku udah move on, aku udah move on kok.
3: Iya, walaupun kadang kita emang kayak gitu tolong pradua. Jadi kayak ya udah, kita walaupun udah move on kadang masih aja gitu kan. Kita ya udah sekedar omongin enggak apa lah ya gitu.
4: Iya, mantan tuh enggak perlu dibenci.
3: Iya, yes, benar banget. Mantan tuh bagi aku enggak perlu dilupain. Iya. Iya, bener. Karena itu juga bagian dari perjalanan hidup
4: kita. Iya, bener.
3: Karena setiap orang tuh pasti membawa pembelajaran di hidup kita, iya kan?
4: Bener.
3: Bener banget. Aduh, Gemini dan Leo ini ada aja ya obrolannya nih sama Pro 2. Tapi balik lagi mungkin dari lagu Dua Kota ini gitu ya. Ada gak sih penggalan lirik favorit kamu?
4: Ada.
3: Yang mana?
4: Waktu yang bagian... yang apa sih namanya, yang
3: lupa lagu,
4: yang
3: lupa
4: kedua
3: lagu.
4: Yang kedua
3: apa tuh, boleh dinyanyiin lagi nggak penggalan liriknya?
4: Yang di kota itu apakah kau masih mangan langit cerah merah senyum kita terbayang.
3: Ya aku kangen. Nggak boleh. Agak refleks banget ya. Aku melihat itu sebuah kerefleksan ya teman-teman. Jadi wow. Tapi aku juga ada penggalan lirik favorit, tapi aku lupa, boleh dinyanyiin refnya enggak?
4: Yang andai kita bisa bertemu sekali lagi.
3: Nah, itu adalah lirik favorit aku.
4: Itu juga lirik favorit mantanku.
3: Oh gitu.
4: Iya.
3: Waduh, jangan-jangan aku kenal ya sama mantan kamu. Enggak dong.
4: Enggak mungkin
3: ya sama Pro 2. Aduh, keren banget dan banyak banget kita ngobrolin nih ya sama Pro 2. Nah, tapi buat kamu nih menurut Alifa gitu ya, siapa sih yang paling cocok mendengarkan lagu Dua Kota ini?
4: Orang yang baru putus.
3: Agak langsung dimention yang baru putus gitu ya.
4: Iya, wow. Orang-orang yang baru putus coba dengerin deh.
3: Oh gitu.
4: Berputus terus ditinggal pergi. Aduh.
3: Agak langsung nyes banget nih ya.
4: Ih, temen aku bilang gitu juga. Dia bilang, ih, aku kan dipanggil Ipeh kan. Ih, Peh, lagumu kenapa sih kayak gitu? Sumpah relate banget. Aku mau nangis. Aku dia posting mantannya pakai lagu itu.
3: Ya ampun. Dilihat. Berani-beraninya ya. Aku sih enggak ada keberanian seperti itu.
4: Dilihat sama pacar baru mantannya.
3: Waduh, kataku itu kasus.
4: Kasus.
3: Iya, benar banget. Tapi kalau boleh tahu itu lagu itu rilis kapan? Yang Dua Kota ini.
4: Baru tahun lalu sih, 2025 akhir tahun.
3: Oh, akhir tahun 2025. Iya. Kalau yang Starlight?
4: Aku lupa.
3: Tapi sekitar tahun berapa? 2025
4: juga.
3: Oh, berarti semua lagu kamu rilis tuh 2025, yang satu sama yang kedua gitu.
4: Iya.
3: Dan yang ketiga itu kapan tuh?
4: Awal tahun
3: 2026 ini. Iya. Ya. Oke, okay, tahun Pro 2.
4: Aku wow. Ini apa aku tuh? Mulai apa namanya? Aku ikut apa, aku jadi singer itu 2025, baru tahun kemarin.
3: Oh, 2025 ya.
4: Iya, aku baru.
3: Wow.
4: Baru lahir.
3: Agak baru lahir ya, berarti umur kamu 1 tahun sekarang.
4: Iya. Baru 1 tahun. Oh, wow. Belum 1 tahun.
3: Belum 1 tahun. Oke, okay, kan itu akhir 2025 ya.
4: Iya.
3: Oke, okay, menuju 1 tahun.
4: Masih baby.
3: Oke, okay, masih baby banget nih tahun Pro 2 ya. Oke, okay, kalau gitu yuk kita bantuin yuk Liva ini ya tahun Pro 2 tumbuh kembangnya Liva nih ya.
4: Iya.
3: Dan buat kamu mungkin ya tahun Pro 2 yang kepo banget lagu ketiga dari Liva dengan judulnya Lagi dan Lagi, apakah serilit Dua Kota tadi tahun Pro 2? Yuk kalau gitu kita dengerin ya Lagi dan Lagi tahun Pro 2 dari Liva. So jangan kemana-mana tahun Pro 2, tetap di Music Live Chat.

0: Asik Live Chat.
1: Oke, Tompro 2. Indah banget lagunya Tompro 2 dinyanyiin sama Liva. Nah, yang sekarang ini tentang apa sih lagunya nih?
2: Itu yang Starlight, Kak.
1: Oh iya, oke. Okay.
2: Yang lagu pertama tadi.
1: Nah, tapi kalau lagu yang lagi dan lagi itu dia menceritakan tentang apa tuh?
2: Itu dia nyambung kayak sama yang dua kota.
1: Oh wow, berarti masih hin galau?
2: Iya. Jadi dia gimana ya? Dia coba buat move on, cuma nggak bisa gitu.
1: Oh, berarti masih tentang orang yang sama. Agak kasus orang yang sama itu ya, sama Pro 2. Waduh.
2: Maklum Kak.
1: Oh, maklum.
2: Agak lama saya. Udah.
1: Iya ampun. Semangat ya Liva. Tapi bisa kok, bisa. Buktinya udah ada yang baru, tenang aja gitu ya.
2: Iya.
1: Iya, tapi sambil giniin sama air mata. Iya.
2: Aduh.
1: Oke, okay, nah tapi nih kan emang dari mostly ya yang aku dengar dari 3 lagu kamu gitu agak galau-galau gitu ya. Itu emang kemauan kamu kah menyanyikan lagu galau, atau mungkin kamu ngerasa ih kayaknya emang aku tuh enaknya dengerin lagu galau, nyanyiin lagu galau apa gimana tuh?
2: Aku tuh sebenarnya suka

0: lagu yang galau. Cuma aku juga pengen ini lagu yang rada happy.
1: Gitu. Jadi berarti berarti next-nya pengen coba explore lagu yang lebih happy lagi.
0: Iya.
1: Ya sih, aku ngeliat soalnya aura-aura Gemini kamu juga Gemini yang ceria gitu loh. Kenapa kok? Iya,
0: jadi kayak ini minusnya itu oversharing, aku oversharing banget.
1: Kadang nggak apa-apa tau sebenarnya, karena bagi aku orang yang oversharing itu juga seru gitu, tapi kebanyakan oversharing juga bahaya. Hati-hati aja ya buat kamu nih, Liva.
0: Tapi masalahnya tuh gimana ya, aku baru ketemu nih, ngobrol baru berapa menit udah kesana kemari ceritanya. Kayak iya, aku dulu gini nih gitu. Aku oversharing banget walaupun sama orang yang baru ketemu.
1: Iya, berarti kamu itu ekstrovert ya. MBTI kamu apa kalau
0: aku ini, aku terakhir ngecek itu ESFP.
1: Agak berbanding kebalik sama aku. Aku INFP.
0: Oh, kakak I.
1: Iya.
0: Oh,
1: beneran.
0: Aku kira E.
1: Itu kan banyak yang kayak gitu, tapi sebenarnya rata-rata mostly penyiar emang I.
0: Oh iya.
1: Iya, fun fact-nya seperti itu.
0: Wow.
1: Kayak gitu. Nah, tapi nih dari ketiga lagu kamu yang Starlight, Dua Kota dan lagi gitu ya. Itu yang istilahnya kayak paling ngegambarin kamu itu apa deh? Lagu yang mana? Jangan bilang yang dua single terakhir itu.
0: Dua Kota.
1: Oh, Dua Kota.
0: Apa sih yang Dua Kota?
1: Udah pasti yang Dua Kota. Iya. Agak kecil ya langsung Dua Kota. Kenapa emang kalau lagi dan lagi itu kenapa? Apa bedanya gitu?
0: Aku
1: kan sama-sama tentang mungkin tentang orang yang sama gitu loh. Tapi apa sih pembedanya gitu?
0: Karena aku nyanyiin lagu itu waktu baru-baru banget di apa, baru-baru banget dia pergi gitu loh. Pergi,
1: jadi rasanya masih kayak relate banget gitu
0: loh. Ya aku malu ditonton sama temanku.
1: Gak apa-apa, tenang aja ya Liva gitu. Nah, tapi kan kalau yang tadi udah kamu bilang ya, kamu juga istilahnya kayak pelukis, suka suka ngelukis gitu ya. Gambar. Terus kamu juga dance ya anaknya ternyata.
0: Iya, aku ini ikut ekskul dance waktu SMA.
1: Oh gitu. Wow, keren banget. Nah, biasanya nih kalau orang yang istilah kayak baru banget terjun di dunia musik gitu kan, itu pasti ada rasa nervous ya.
0: Benar.
1: Nah, tapi kalau kamu gimana tuh?
0: Pasti ada.
1: Oh gitu.
0: Iya. Aku sebelum kesini tuh aku selalu bilang, "Mah, doain ya. Mah, doain ya." Ya aku takut banget, takut banget. Mama aku sampai bilang, "Kamu jangan ngomong kayak gitu."
1: Tapi kan istilah kayak mungkin karena udah kamu juga seni gitu kan ya, dari kecil misalnya gitu kan. Yeah. Bukannya mental tuh biasanya udah terbentuk dari situ apa gimana tuh yang kamu rasain?
0: Aku emang suka seni dari kecil kan. Cuma aku dari dulu tuh aku enggak pernah ikut.
1: Oh gitu. Berarti kayak ya udah sekedar ya melukis aja gitu ya.
0: Iya, soalnya ini aku enggak cerita gitu. Aku dulu introvert.
1: Gitu. Oh, wah. Wow.
0: Iya, aku enggak cerita ke papaku.
1: Siapa teman kamu yang udah merubah kamu jadi ekstrovert ini?
0: Aku jadi ekstrovert waktu SMP.
1: Oh gitu.
0: Kayak aku mikir, aku kan SD tuh introvert banget.
1: Dua.
0: Terus masuk SMP nih. Aku capek aja di introvert, introvert mulu. Kayak aku mau gitu punya teman yang banyak gitu. Jadi aku sapa semua orang yang ada yang lewat.
1: Wow, mental kamu keren banget sih kalau kayak gitu. Agak semua orang yang lewat.
0: Iya, serius. Wow. Kayak dia, kita kan pakai name tag kita kan. Terus aku lihat namanya, kita samarin ya namanya. Namanya Putri misalnya. Putri, kamu mau kemana? Sini deh, duduk kayak. Aku nggak tahu kenapa aku kayak gitu.
1: Tapi itu keren sih. Maksudnya that's why. Ya itu apa ya, lahirlah kamu yang sekarang ya, Liva yang sekarang ini. Oke, karena Tom Pro 2 ini sudah mendekati pukul 9 waktu Indonesia Tengah gitu ya. Mungkin terakhir dari Liva gitu. Apa sih mimpi terbesar kamu, harapan kamu kedepannya dalam dunia bermusik kamu itu gimana?
0: Aku berharap nih, pribadi aku
1: gak apa-apa, kita sudah menyediakan tisu by the way. Oke.
0: Semoga banyak yang dengar lagu-laguku, sama aku juga usaha buat jadi apa namanya, yang terbaik.
1: Asik. Agak gensi banget so asik. Aku kira udah beneran mau sedih nih, udah melo.
0: Aku sedih.
1: Tiba-tiba kayak asik. Oh, oke. Okay. Oke, okay, ada lagi enggak tuh Liva?
0: intinya aku juga bakal berusaha sebisa aku.
1: Oke. Okay.
0: Sebisa aku.
1: Dan mungkin kamu boleh spill gak nih, ada project-project apakah selanjutnya, atau mungkin ada single baru atau album baru maybe, atau gimana kamu pro dua?
0: Ada. Aduh, boleh gak ya?
1: Oh, mungkin ya udah, berarti kamu sounding dulu aja deh.
0: Iya, intinya ada, bakal ada lagu baru. Dia bakal rilis dekat-dekat ini.
1: Oh, wow. Oke. Okay.
0: Dan beda kayak lagu-lagu sebelumnya.
1: Oke, okay, berarti enggak galau lagi lah ya. Oh, wow. Keren banget Tom Pradua. Dan ya, kita harapkan ya, semoga karya-karya dari Liva itu mendunia, biar pacar kamu di Brazil dengar langsung.
0: Amin.
1: Oke, okay, dan mungkin ini terakhir juga ya, apa sih pesan Liva gitu, mungkin buat anak muda di Nusa Tenggara Barat gitu ya, yang dengerin ini, buat Tom Pro 2 juga, dimanapun kamu berada yang dengerin ini tuh, ada gak tuh pesan dari kamu gitu?
0: Pesan aku buat para pendengar. Asik. Ini, apa namanya, yang denger laguku paling yang lagi galau kan, itu aku saranin enggak usah terlalu galau. Ntar kalian nemu pasangan yang lebih baik gitu.
1: Yes.
0: Tapi jangan membenci yang pernah menemani perjalanan kalian.
1: Yes. Satu gitu. Sependapat. Oke, Tom Pro 2, dan mungkin itu aja yang bisa kita obrolin ya bareng Liva, karena mengingat waktu ini udah menepati pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. So thank you ya buat Liva yang udah hadir ke studio kita.
0: Okay,
1: ditunggu
0: you.
1: Karya-karya barunya, nanti kita invite lagi, boleh gak sih?
0: Boleh dong.
1: Oke, Tom Pro 2, dan mungkin itu aja dari kita, dan Nadia pamit undur diri, dan Liva pun pamit undur diri dari Music Live Chat kali ini. Dan mungkin sebagai lagu penutup kita di Music Live Chat kali ini, Tom Pro 2, aku mau puterin satu lagu dari Dere dengan Rubik. So langsung aja, ini dia.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, ah apalagi?
1: Dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar, mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi...
1: Alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih, kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: utuh. Nih, asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar.
2: Teman terbaik kamu.
3: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Di sini langsung dari kawasan Metropolis N70 Denpasar. Kembali lagi bersama dengan Yogi menyapa kamu di gelaran Pro 2 FM Denpasar. Today's recap akan menemani kamu sampai nanti di jam 11 malam. Teman Pro 2 akan Yogi kasih tahu topiknya kira-kira apaan. Dan pastikan untuk kamu selalu bisa setia di 95,3. Nanti Yogi bakalan putarin juga lagu-lagu kesukaan kamu dalam negeri ataupun juga mancanegara. Karena kamu boleh banget untuk request lagu kesukaan kamu ya teman Pro 2. Ditunggu sampai nanti jam 11. Caranya mudah aja. Tinggal tergabung bersama dengan Yogi di seputaran WhatsApp 089-6239-100. Telepon di 0365-126-5403 dan WhatsApp di tadi udah ya. Media sosialnya ada di Facebook, X, Instagram dan juga TikTok di RRI Pro 2 Denpasar. Anyway, untuk kamu yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, jangan lupa subscribe juga YouTube channel kita ada di RRI Denpasar dan pastikan untuk kamu merasakan keseruan yang ada di Pro 2 FM Denpasar dengan bergabung di semua platform yang ada dan pastikan juga masih setia di mana lagi kalau bukan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, nggak punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim, hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852, hingga payung lipat pertama oleh Hans Haug pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Topiknya cinta-cintaan kali ini teman Pro 2 ya. Secinta apa sih kamu sama Pro 2 FM dan Pasar? Boleh dong dikasih tahu sama Yoginya. Kalau aku tahu sih kamu sangat-sangat amat-amat cinta-cinta banget ya, gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal kali ini teman Pro 2, topik di malam hari ini Yogi mau sebar gitu ya, seputaran dari tolong lengkapi kalimat berikut teman Pro 2 ya. Bila bagikan cinta aku kok jadi lupa sendiri. Bentar. Bila tak ada cinta, bagaikan titik. Nah, itu dia teman Pro 2 ya. Bila kasih tahu sama Yoginya, kalau misalnya kamu gak ada cinta dalam hidupnya kamu tuh, bagaikan apa sih? Kasih tahu istilah-istilah yang menarik lah ya, boleh. Misalnya, kayak sayur tanpa garam gitu ya. Atau kayak Pro 2 tanpa Yogi. Wah, ini cocok banget kayaknya ya, sama topiknya ke Yogi banget. Jadi untuk kamu nih teman Pro 2 yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM dan Pasar, sembari kamu request juga boleh banget ya, langsung aja terhubung bersama dengan Yoginya di 95.3. Terus kamu juga boleh untuk sapa-sapa juga di WhatsApp, Facebook, Instagram, juga TikTok. Bagaikan cinta, bagaimana rasanya bagaikan hidup tanpa cinta, bagaikan titik gitu ya. Sekali lagi, hidup tanpa cinta bagaikan titik. Gitu. Kira-kira apa, dilengkapi aja ya kalimatnya sampai nanti di jam 11 malam.

0: kamu udah bunyi?
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apa lagi? Pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Produa, tahu gak sih istilah untuk orang yang mempelajari dan mengoleksi uang, koin, dan artefak tentang uang? Namanya numismatis. Mereka mempelajari sejarah, desain, dan nilai mata uang. Dan gak sedikit loh orang yang menjadikan ini sebuah

Ya, untuk kira-kira hidup tanpa cinta itu bagi seperti apa sih? Yogi dulu deh. Kalau misalnya hidup tanpa cinta, sebenarnya Yogi rasa kayaknya hampa deh ya, teman Pradua. Karena sesuatu hal yang dilakukan itu kalau tanpa compassion alias cinta dan juga naluri untuk bertahan di sana gitu, kayaknya rata-rata membuat kita jadi agak males ya melakukannya. Dan Yogi pikir juga nih, teman Pradua, kalau misalnya lagi mendengarkan Pradua gitu ya, nggak ada cinta-cinta sama Pradua, mungkin kamu bakal skip it, right? Dan beberapa pendengar Pradua ataupun juga teman Pradua itu menaruh cintanya di Pradua sampai akhirnya tetap setia mendengarkan Pradua di 95,3. Itu tandanya kalau hidup tanpa cinta nanti Pradua gak ada yang denger kan ya. Begitupun juga kalau gak ada penyiarnya hidup tanpa cinta, nanti gak ada penyiar juga. Maka dari itu kita saling simbiosis mutualisme ceritanya, cenah. Jadi kalau misalnya versinya kamu tuh kayak gimana? Hidup tanpa cinta nih, cinta itu artinya banyak banget ya, teman Pradua. Bisa ke pasangan, keluarga, teman, ataupun juga ke hal-hal yang mungkin kamu sukai, mulai dari hobi, kebiasaan, ataupun juga aktivitas-aktivitas yang mungkin bisa dibilang kamu melakukannya dengan cinta. Maka dari itu nih, teman Pradua, kalau misalnya dikasih pernyataan hidup tanpa cinta bagai titik-titik, nah kamu boleh banget nih untuk kasih tahu sama Yoginya. Kita masih ada pembahasannya juga, dan kamu juga boleh banget untuk joinan di 95,3.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini.

0: hari ini gak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kontak Mbak.
1: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

Tunggu untuk kamu yang masih ingin bergabung dengan topiknya, bila hidup tanpa cinta bagai apa titik-titik dibagi sama yoginya sampai nanti di jam 11 malam. So, stay tune on Leo 95.3, your truly best friend.

0: Apakah kamu tahu?
1: Taman Nasional Tanjung Puting merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Taman nasional ini juga dikenal dengan satwa orangutan yang merupakan habitat aslinya. Juga merupakan pusat pelatihan dan pelepasan orangutan ke alam liar. Selain orangutan, ada pula satwa lain seperti bekantan, monyet, babi hutan, dan jenis satwa lainnya. Wisata utama di Taman Nasional Tanjung Puting adalah menyaksikan secara langsung bagaimana orangutan yang masih berkembang biak dengan baik dan juga melihat kegiatan feeding time di mana saat ranger memberikan suplemen tambahan untuk orangutan seperti pisang, ubi, atau susu. Dan wisatawan diberi tempat khusus untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Di sana terdapat 3 camp di mana terdapat feeding time, yaitu camp Tanjung Harapan, Kem Pondok Tanggui, dan Kem Pondok Leke. Ketiga kem tersebut memiliki raja orang utannya masing-masing. Dan besar kemungkinan saat feeding time, ketiga raja tersebut akan muncul ke lokasi.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Well, teman Pro 2 ya, kalau misalnya hidup tanpa cinta tuh berasa kayaknya ada yang kurang-kurang. Tapi yang ini nih adalah seseorang yang hidup selalu tanpa cinta. Maka dari itu kita ketanyain dulu yuk. Halo. Oh my god, centil banget.
1: Bisa diundang lagi ke sini.
0: Ini dengan siapa, di mana?
1: Aku Prisa.
0: Oke, Prisa. Ya ampun, geli banget ya. Ini Prisa yang 45 tahun itu ya.
1: Jangan ditambah-tambahin dong. Kurang lagi 20 gitu.
0: Oke. Jadi berapa? 55 ya.
1: Nambah lagi dong.
0: Oke, Prisa. Ini kan lagi ngangkat topik nih di Pro 2 gitu, terkait tentang hidup tanpa cinta bagai titik-titik-titik. Nah, kalau kamu sendiri nih ya, versinya Prisa sendiri, kalau misalnya hidup tanpa cinta tuh seperti apa sih? Hidup. Apakah seperti mati lampu? Ya yes, sayang.
1: Aku udah
0: ini gak usah giniin, yang usah rapiin poni, gak usah gini mana-gimana. Ini suara saja loh yang didengar.
1: Kan bukan suara aja yang direkam, wajah pun juga direkam.
0: Oh gitu ya kak ya, gimana tuh kak kalau hidup tanpa cinta?
1: Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga.
0: Mulai geli nih ya, ini dimatiin aja kalau gitu ya.
1: Jadi dangdut sih, ya ampun.
0: Bukannya Anda les vokal sama penyanyi dangdut ya?
1: Iya, betul sekali. Makanya kebawa ya, Ci.
0: Gimana tuh?
1: Tanpa cinta itu happy.
0: Seriusan?
1: Iya dong.
0: Ini kamu memaknai tanpa cinta itu seperti apa sih?
1: Cinta itu cinta kepada orang tua aja udah cukup sih buat aku.
0: Okay.
1: Karena kalau cinta sama laki-laki itu jangan dibeban, Cing. Ketipu deh gue jadinya.
0: Kok kamu jadi kayak ini ya? Agak ngeri ya. Tiba-tiba curhat malam gitu ya. Tapi bukannya kamu hidup dengan cinta bersama dengan orang tua sering berantem juga ya?
1: Nah itu dia, itulah timbul benih-benih cinta
0: okay.
1: yang semakin dalam. Aduh,
0: digaruk dong kak ya kalau gatel. Ya kadang-kadang juga kalau hidup misalnya dengan cinta pun suka gini ya, darinya bersatu jadi geng, terus tiba-tiba ngomongin di belakang, tau-taunya bubar. Astagfirullahaladzim.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidam dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.
2: You're listening, Pro 2 FM, RRI.

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini. Gira gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP. Bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah seluk.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas ada gerobak di depan. Awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari, hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.

Oke, sebenarnya sudah ada satu requestan yang masuk di 95,3 Pro 2 FM dan Pasar. Ini katanya ada Ralas. Selamat malam kak, boleh izin request lagu? Boleh nggak? Boleh banget ya Laras ya. Langsung aja dikirimin, kamu mau muterin lagu apa. Jadi nanti Yogi bakal masukin ke playlistnya Yogi. Dan nanti juga bakalan siap untuk puterin lagu kesukaannya kamu. Boleh ikutan topik juga ya, hidup tanpa cinta bagai titik. Bisa dikasih tahu sama Yoginya sampai nanti di jam 11. Masih ada 20 menitan ya. Untuk Laras juga boleh bisa joinan juga di 95,3. Nanti Yogi bakal bacain juga untuk hidup tanpa cintanya kamu itu seperti apa gitu ya. Seperti Mangu mungkin ya. Ini Mangunya udah masukin playlist sama Pro 2. Nanti Yogi bakal putarnya spesial buat Laras juga. Yang pastinya nih ya, Mangu tuh punya siapa? 420 ya kalau nggak salah ya. 420. Kita cari dulu deh 420-nya ada di mana. Anyways, aku mesti cari judulnya dulu deh ya. Mangu. Okay, dia 420 is already on the list. And nanti ditunggu aja ya untuk Laras yang sudah masuk ke 95,3 ya. Di studio lagi ramai banget nih teman Pro 2. Banyak sekali ada bisik-bisik tetangga, terutama lagi tetangga yang lagi ngegosipin tetangga-tetangga lainnya. Kadang-kadang ya, apa yang kita berikan kepada orang lain ternyata itu sumbernya dari kita sendiri. Maka dari itu ya, kadang-kadang kalau misalnya udah ngasih cinta, mungkin cintanya bisa berbalik ke kamunya juga. Tapi kalau misalnya cinta dibalas dengan air tuba, mungkin aja itu utangan kali ya yang perlu ditagih segera.

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.

0: Baiklah teman Pro 2, itu dia akhirnya sudah di 56 lepas dari jam 10 malam. Tandanya Yogi harus pamit undur diri. Bagaimana teman-teman? Ada titip salam bukan? Salam untuk para-para manusia di muka bumi ini aja lah ya. Maka dari itu langsung aja dah Yoginya ketemu lagi. Hey hey hey, closing ini ya, tidak topik lagi ya. Apa?
1: Ambil Pak, bungkus.
0: Bungkus semuanya. Maka dari itu ya teman Pro 2, ketemu lagi di lain kesempatan. Yogi bakalan siap untuk menemani kamu juga untuk seru-seruan lagi. Maka dari itu dari kawasan Metropolis nomor 70 Denpasar, Yogi yang bertugas pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, and always looking on the bright side. Have a great night. Bye bye.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: του είναι. Σε αποδέχομαι χωρίς άκου.
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: Tips of the day.
1: Gak pede ketemu teman gara-gara gigi kamu warna kuning. Putihin gigi pakai garam aja. Caranya gampang kok. Kamu bisa siapin sikat gigi yang sudah dibasahin air dan satu mangkok kecil berisi garam. Nah, setelah itu masukin aja sikat gigi kamu ke mangkuk yang berisi garam. Ya udah deh, langsung aja sikat gigi kamu seperti biasa. Yang terpenting, kamu bisa lakukan perawatan ini secara teratur untuk dapetin hasil maksimal, yaitu sebelum tidur malam ya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Semua kopi yang ditanam di planet ini berasal dari daerah yang disebut The Coffee Belt atau Sabuk Kopi. Kopi hanya tumbuh di daerah dengan banyak sinar matahari dan suhu yang hangat, maka kopi hanya tumbuh di daerah tropis yang apabila dilihat di peta bumi, daerah tersebut terlihat memanjang seperti sabuk, dan karena itulah daerah penghasil kopi tersebut disebut The Coffee Belt dengan biji kopi terbaiknya. Kopi yang dihasilkan bervariasi, ada yang Arabica atau Robusta. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbesar nomor 4 di dunia.

0: Tahukah kamu?
1: Air terjun Siguragura adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Lokasinya sekitar 250 km dari Kota Medan. Air terjun setinggi 250 meter ini berasal dari Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah program 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancar luaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Nama Benjamin Franklin memiliki makna tersendiri di hati bangsa Amerika Serikat. Pemimpin revolusi Amerika Serikat ini merupakan seorang wartawan, penemu, dan juga seorang peneliti. Dalam suatu kesempatan, ia pernah berkata, "Tuhan akan membantu mereka yang siap untuk membantu dirinya sendiri."

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Mengkonsumsi tomat yang sudah direbus ternyata memiliki kandungan nutrisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tomat mentah. Zat antioksidan dalam tomat, yaitu likopen dan juga fitonutrisi, akan bekerja lebih optimal setelah dipanaskan. Namun, metode memanaskan ini hanya berlaku untuk tomat yang berwarna merah saja. Kenapa? Karena likopen merupakan zat yang hanya dimiliki oleh buah atau sayur yang berwarna merah.
0: Just music.

0: Bro, coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan hebat.
4: FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Ikan Raja Laut Selkan merupakan sejenis ikan purba yang masih ada hingga kini dengan status konservasi dalam kategori rentan. Ikan yang sekilas mirip dengan ikan kerapu macan ini memiliki habitat di perairan dalam dan biasanya berdiam di mulut goa batuan lava bawah laut. Ciri fisiknya terlihat memiliki sisik loreng-loreng gelap dengan gigi tajam, sepasang sirip dada, sirip perut, satu sirip anal, dan satu sirip punggung yang tidak menyatu dengan tubuhnya, tetapi menjulur, tercuping, dan berdaging seperti tungkai. Selkan merupakan ikan karnivora yang dapat memangsa ikan yang ukurannya lebih besar darinya. Di Indonesia sendiri, ikan selkan dengan nama latin Latimeria manadoensis dapat ditemukan di lepas pantai Manado, Sulawesi Utara.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, gerah banget deh hari ini. Muka jadi minyakan gini. Untung bawa tisu banyak.
1: Eh, stop Al. Sadar nggak? Tiap satu tarikan tisu kamu itu, ada bagian pohon yang hilang tahu.
0: Ih, lebay banget sih Nat. Kan cuma satu lembaran kecil gini. Lagian, kemarin aku beli satu gratis satu tahu.
2: Menurut Environmental Paper Network, satu batang pohon dewasa itu bisa menghasilkan sekitar 10.000 lembar tisu wajah. Jadi, tiap lembar tisu yang kamu buang itu punya dampak langsung ke hutan kita.
0: Hah? Serius? Sekali usap doang, langsung ngilangin pohon?
2: Iya, makanya yuk dikurangin. Mending ganti pakai sapu tangan kain yang bisa dicuci ulang. Lebih aman buat bumi.
0: Aduh, iya juga ya. Matur suksema deh, udah diingetin Nat. Langsung masukin tas deh tisunya.
3: Yuk, tarik secukupnya. Jangan sampai pohon jadi korbannya.
4: Just Music.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Mohandas Karamchand Gandhi atau yang lebih dikenal dengan nama Mahatma Gandhi merupakan seorang pemimpin dunia dengan sifatnya yang menginspirasi. Tokoh kemerdekaan India ini menjadi teladan karena kesederhanaan hidupnya dan pemikirannya yang brilian. Gandhi memiliki prinsip hidup bahwa engkau haruslah hidup seperti kau akan mati di keesokan hari, dan belajarlah seperti engkau akan hidup di dunia ini selama-lamanya.
0: Maju terus, pantang mundur.

sedikit perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi bersama Rian Taronaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama teman Pro 2, Kepala Karantina Bali Heri Yuwono menegaskan seluruh satwa harus dilengkapi sertifikat kesehatan hewan dari daerah asal maupun dokumen resmi lainnya sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Ditegaskan tanpa dokumen tersebut, status kesehatan satwa seperti burung tidak dapat dipastikan sehingga berpotensi membawa virus avian influenza maupun penyakit zoonosis lainnya yang dapat menular pada unggas lokal bahkan manusia. Heri Yuwono menambahkan, selain berisiko terhadap kesehatan hewan, masuknya satwa liar secara ilegal juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengancam kelestarian keanekaragaman hayati di Bali. Sementara itu teman Pro 2, di informasi kedua, Kapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai AKBP Imade Hendra Agustina menjelaskan pengungkapan kasus upaya penyeludupan narkotika itu berawal dari laporan Bea Cukai 3 Agustus lalu. Dijelaskan petugas kepolisian kawasan bandara kemudian mengamankan dua warga negara India berinisial AR dan PC yang tiba menggunakan penerbangan dari Thailand melalui terminal kedatangan internasional karena menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan. AKBP Imade Hendra Agustina menegaskan, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup hingga pidana mati. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2 di tanggal 9 Agustus 2026. Tapi Ronald ingatkan teman Pro 2 tetap di sini aja di frekuensi 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Karena nantinya masih akan ada informasi dan juga topik-topik menarik lainnya yang akan menemani kamu di hari Minggu pagi ini.
2: Teman terbaik.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hazim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang bisa kamu panggil Ronald. Dan di pagi hari ini seperti biasa ya, Ronald akan menemani kamu dari jam 5 subuh sampai jam 10 pagi nanti. Dan seperti biasa juga ya teman Pro 2, sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat kamu teman Pro 2. Dan tidak lelah-lelahnya Ronald ingatkan bagi kamu ya teman Pro 2 yang selalu ingin tahu update dari kita dan selalu ingin keep in touch dengan kita, kamu bisa banget follow akun sosial media kita. Kita ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok nih. Dan username-nya udah kita samain semua, yaitu RRI Pro 2 Denpasar. Jadi kalau misalnya kamu ketik nih di search engine kamu, di media sosial kamu, baik itu di Facebook, di X, di Instagram, ataupun di TikTok, cari aja akun yang namanya RRI Pro 2 Denpasar. Pasti akun kita muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa langsung aja untuk di follow. Dan tentunya teman Pro 2, selain di follow, kamu juga bisa nge-like, nge-comment, bahkan nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan tenang aja teman Pro 2, gak dari kita doang kok. Misalnya kamu udah punya karya berupa karya musik, karya lagu, karya foto, karya video, karya tulis, ataupun ada informasi yang aktual dan juga viral di daerah kamu masing-masing, bisa banget nih kamu buatin kontennya. Kalau kontennya udah jadi, jangan lupa kamu upload di media sosial kamu. Dan jangan lupa nih untuk tag akunnya RRI Pro 2 Denpasar. Nanti sama admin sosmednya bakal di repost kok teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita follow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar, kita sesama teman Pro 2 bisa bertukar informasi dan juga berbagi karya di sana.

Dan bagi kamu teman Pro 2 yang anaknya udah digital banget, ternyata kamu bisa loh mendengarkan siaran Ronald secara digital, gak cuman lewat radio konvensional aja. Yaitu melalui apa? Yaitu melalui websitenya rri.co.id. Tapi seperti yang kita tahu nih teman Pro 2, namanya juga Gen Z atau Gen Milenial ya, pasti agak males gitu, apalagi Gen Alpha nih, pasti agak males kan kalau disuruh buka website segala. Oke, Ronald kasih tauin cara gampang dan efektif selanjutnya nih, yaitu ambil gadget kamu sekarang juga nih teman Pro 2, buka lock screen yang ada di gadget kamu, terus abis itu buka App Store ataupun Play Store yang ada di gadget kamu, baik itu di tab kamu ataupun di handphone kamu ya. Setelah kamu buka App Store dan Play Store, cari nih aplikasi yang namanya RRI Digital. Dan Ronald yakin banget pasti setelah kamu ketik RRI Digital di App Store maupun Play Store, pasti aplikasinya muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa langsung aja di download ataupun di install di gadget kamu masing-masing. Dan kenapa Ronald rekomendasiin kamu untuk download aplikasinya RRI Digital teman Pro 2? Karena di aplikasi tersebut selain kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital, di sana juga kamu bisa mendengarkan siaran penyiar RRI lainnya di seluruh Indonesia, tentunya secara digital juga. Dan di sana kamu bisa banget mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, terupdate dan juga tervalid nih teman Pro 2. Karena udah tahun 2026, bahkan mendekati akhir tahun 2026 nih teman Pro 2, gak ada lagi Ronald dengar ada teman Pro 2 yang terpapar hoax ataupun kemakan hoax. Karena Ronald udah kasih tauin di mana tempatnya bagi kamu untuk mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, tervalid dan juga terupdate. Di mana lagi kalau bukan di aplikasi RRI Digital? So teman Pro 2, tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital di gadget kamu nih. Dan jangan lupa ya untuk follow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar yang ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah. Banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya. Sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

Halo teman Pro 2, bangun yuk bangun. Udah hari Minggu nih, tanggal 9 Agustus 2026. Udah di penghujung weekend aja nih teman Pro 2. Dan minimal ya, kalau baru bangun di hari Minggu pagi ini, minimal kamu minum air mineral dulu teman Pro 2. Cuci muka dulu deh, stretching dulu ya, karena abis dehidrasi kita tidur juga, abis pegel juga kan badan ya karena kurangnya gerak gitu. Jadi minum air mineral ataupun stretching dulu itu karena asik banget kayaknya ya di pagi-pagi. Dan Ronald udah di sini, udah siap nemenin pagi kamu biar makin semangat dan juga enggak lemes nih. Jadi sebelum kamu mutusin misalnya kamu hari ini mau buru-buru mandi atau mau lanjut tarik selimut nih teman Pro 2, Ronald mau kasih bocoran info perakiran cuaca seputaran Provinsi Bali hari ini biar rencana healing kamu enggak gagal total alias gatot nih.

Jadi teman Pro 2 spesial buat kamu yang mau main atau lagi ada di wilayah Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, sampai ke Buleleng, mending siapin jaket tipis ataupun payung di tas kamu dari sekarang. Soalnya hari ini cuaca di daerah-daerah sana lagi kompak berawan nih teman Pro 2. Dengan suhu yang lumayan adem di kisaran 21 sampai 30 derajat Celcius dan tingkat kelembapannya ada di antara 61 sampai 98%. Dan informasi selanjutnya nih teman Pro 2, yang super spesial buat kamu yang domisilinya atau ada rencana mau jalan-jalan ke Denpasar, pagi ini di Denpasar cuacanya partly cloudy atau cerah berawan dengan suhu sejuk di angka 24 derajat Celcius. Dan di Denpasar juga tingkat kelembapannya ada di angka 86%. Dan juga nih kalau misalnya kamu jalan-jalan atau sedang berkendara, jarak pandangnya aman banget teman Pro 2, soalnya sampai di angka 18 km ke depan.

Teman Pro 2, Ronald perhatiin matahari juga udah terbit cantik ya di jam 6 lewat 31 menit tadi pagi. Dan nanti nih bakal sunset di jam 18 lewat 18 menit nanti sore. Ditambah juga di Denpasar nih teman Pro 2, anginnya bakal sepoi-sepoi di kecepatan 7 km per jam. Yang hembusan maksimalnya nih sampai 18 km per jam. Itu sih lumayan kencang ya hembusan maksimalnya. Pokoknya teman Pro 2, cuaca cerah di Bali hari ini emang paling pas banget nih buat ngopi santai di luar rumah atau silaturahmi ke temen atau ke keluarga kamu. Tapi pesan Ronald nih teman Pro 2, biarpun langitnya lagi berawan dan mungkin agak abu-abu ya, semoga aja masa depan kamu harus tetap cerah dan terang benderang. Amin. Dan jadi jangan sampai ya cuaca udah cerah nih di Provinsi Bali tapi mood kamu malah galau mikirin si dia yang udah bahagia sama orang lain. Waduh, jangan seperti itu ya teman Pro 2. Yuk teman Pro 2, kita ciptain kebahagiaan kita sendiri.

0: Waktunya kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air biasa. Yang membedakannya adalah pada proses kondensasi atau penguapan. Proses kondensasi adalah saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah di ketinggian. Faktor penyebab hujan es biasanya adalah peralihan musim atau pancaroba dan adanya awan cumulonimbus di suatu wilayah tertentu. Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin yang melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar, yang mana dari proses tersebut hujan es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian priming. Ini adalah keadaan saat uap air yang dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Proses mengembun yang mendadak ini memicu terbentuknya es dengan ukuran yang besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan es.

Yes, teman Pro 2, kamu masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar. Dan masih nyambung nih sama cuaca Denpasar yang cerah pagi ini ya. Pastinya kamu udah gatel nih, pengen panasin kendaraan kamu buat jalan-jalan keliling kota kan teman Pro 2. Tapi tahan dulu nih, kira-kira kenapa ya harus ditahan dulu? Jadi jalan-jalan kamu di pagi hari ini harus ditahan dulu biar mood santai kamu nih di hari Minggu pagi ini enggak mendadak emosi di jalan. Ronald punya pantauan lalu lintas terkini yang wajib banget kamu tahu nih teman Pro 2 sebelum kamu keluar dengan kendaraan kamu. Jadi langsung aja nih ya teman Pro 2, kita ke titik pertama pantauan lalu lintas hari ini khusus buat kamu. Jadi misalnya kamu mau lewat perempatan Monumen Mayor I Gusti Bagus Sugianyar atau yang familiar kita kenal dengan perempatan Ubung, kamu harus menyiapkan kesabaran ekstra nih teman Pro 2. Soalnya kenapa? Soalnya nih di jalan Gatot Subroto Barat, di jalan Cokro Aminoto sampai jalan Gatot Subroto Timur, pagi ini udah terpantau padat kendaraan. Dan kalau kamu mau jalan yang agak lancar teman Pro 2, mending saran Ronald kamu geser rute kamu ke arah Simpang Tohpati. Karena di jalan WR Supratman, di jalan Gatot Subroto Timur, dan jalan Bypass Ngurah Rai di sekitaran Simpang Tohpati ini masih terpantau ramai lancar. Terus juga nih buat kamu teman Pro 2 yang mau mampir ke dekat Matahari Duta Plaza, tepatnya di jalan PB Sudirman sama jalan Raya Puputan, pagi ini juga lumayan pantauannya ramai lancar kondisi jalanannya. Tapi yang asiknya nih teman Pro 2, di jalan Dewi Sartika masih terpantau lancar dan lenggang banget buat kamu lewatin. Nah selanjutnya siap-siap tarik napas yang panjang kalau rute kamu tuh ngelewatin Simpang Malboro Tengku Umar. Karena kenapa? Karena di Jalan Raya Mahendra Data Selatan, di Jalan Tengku Umar Barat sampai Jalan Western Ring Road lagi padat-padatnya sama kendaraan di pagi hari ini. Daripada kamu tua di jalan nih teman Pro 2, mending arahin aja setir kamu ke sekitaran perempatan Patung Catur Muka. Kenapa begitu? Soalnya di Jalan Udayana dan Jalan Gajah Mada cuman kelihatannya pagi ini ramai lancar aja kondisi jalanannya. Bahkan nih teman Pro 2, di Jalan Veteran sama Jalan Suropati terpantau lenggang dan lancar jaya. Dan ini sebagai informasi terakhir di pantauan lalu lintas di pagi hari ini, di Jalan Hayam Wuruk pas banget di depan gedung RRI Denpasar tempat Ronald siaran hari ini terpantau lenggang dan lancar banget jalanannya. Walaupun di Jalan Raya Hayam Wuruk ya teman Pro 2, beberapa perempatan di sepanjang jalan ini tetap ramai lancar kondisinya. Namanya juga perempatan dan juga pertigaan ya teman Pro 2, jadi wajar aja kalau kondisinya itu ramai lancar karena setiap kendaraan di perempatan ataupun pertigaan pasti menurunkan kecepatannya. Dan ingat ya teman Pro 2, macet di jalan raya itu udah

hal yang biasa. Yang penting apa? Obrolan kamu sama si gebetan jangan sampai ikutan macet. Jadi tetap sabar ya teman Pro 2, patuhin rambu lalu lintas dan stay cool di jalanan.

0: Permisi mas, mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong.
1: Boleh ibu, silahkan.
0: Nah yang dua ini aja nih, keren banget nih.
1: Iya ibu, jadi dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
0: Boleh mas, coba-coba mas, saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo, mas, kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
1: Sudah nyala ibu, kebetulan yang kedua ini mobil listrik, makanya gak berisik.
2: Sekarang makin banyak orang yang bingung, mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja, sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
3: Dimulai dari yang kenal ya, Pak.
2: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya.

Yes, selamat pagi teman Pro 2 bagi kamu yang baru bangun dan baru bergabung di siaran Ronald di pagi hari ini, dan selamat hari Minggu ya. Dan semoga pagi ini ya, walaupun ini hari baik ya, semoga aja. Dan semoga pagi ini, semoga banyak banget nih. Semoga pagi ini kamu lagi ada di posisi yang paling nyaman nih teman Pro 2. Entah itu lagi santai di teras rumah sambil nyeruput kopi dan juga makan gorengan, atau mungkin masih guling-guling di kasur nih. Waduh, gak apa-apa juga sih teman Pro 2. Kalau weekend begini kan kadang-kadang ya bawaannya tuh kita pengen banget ya balik ke masa kecil. Bener gak sih teman Pro 2? Ya bener sih. Masa dimana tuh kalau misalnya beban hidup terberat kita cuman mikirin gimana caranya main sama temen sampai sore tanpa dimarahin sama orang tua kita, biasanya sama ibu kita, karena ayah kita tuh biasanya kerja nih teman Pro 2. Dan kalau misalnya diomelin sama ibu sih agak serem ya, karena kadang-kadang di zaman dulu tuh sampai dibawain sapu gitu. Dan kalau kita ngomongin masa kecil nih teman Pro 2, pasti nggak lepas nih dari yang namanya mainan. Nah buat kita, mainan itu kan bukan sekedar benda buat seru-seruan aja. Tapi teman Pro 2 sadar nggak? Beberapa mainan yang kita anggap bentuknya itu super sederhana, ternyata usianya itu udah ratusan bahkan ribuan tahun loh teman Pro 2. Waduh, mainan apa aja nih ya? Udah ada di ribuan tahun sebelum tahun kita main mainan tersebut. Berarti mainan tersebut punya sejarah yang panjang dong ya. Dan lebih gokilnya lagi nih teman Pro 2, ada loh mainan yang awalnya diciptakan bukan buat dimainin. Wah, makin misterius lagi nih pembahasannya di pagi hari ini ya. Atau juga ada juga nih mainan yang punya kaitan erat sama sejarah militer dan juga tokoh politik dunia. Wow, ini sangat mencengangkan ya berarti topik kita di pagi hari ini. Dan karena seperti yang udah Ronald spill tadi teman Pro 2, bahwa ada beberapa mainan yang ternyata diciptakan bukan buat dimainin atau punya kaitan erat sama sejarah militer yang jauh banget dari mainan dan anak-anak, dan juga ternyata ada tokoh politik dunia juga yang kaitan erat sama mainan tersebut, makanya pagi ini Ronald mau ajak kamu nostalgia sama mainannya. Sekaligus juga nih, di samping nostalgia, kita coba cari tahu nih sebenarnya dari mana sih asal usul mainan legendaris yang bakal Ronald bahas di pagi hari ini. Dan sambil pemanasan dulu teman Pro 2, seperti biasa Ronald udah buka polling nih di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar nih. Dari 4 mainan legendaris ini, mana nih yang dulunya atau sampai sekarang jadi favorit kamu? Yang pertama itu Ronald kasih ada yoyo, yang kedua ada Rubik, yang ketiga ada teddy bear, dan yang keempat ada Lego. Kalau Ronald sendiri sih ntar aja dah di spillnya, tunggu teman Pro 2 ngevote dulu deh. Makanya teman Pro 2 langsung aja vote sekarang juga, visit instastorynya RRI Pro 2 Denpasar, dan hasilnya bakal Ronald bacain di akhir segmen nanti. Dan sambil nungguin pilihan kamu, kita play dulu satu lagu yang asik ini. Dan habis ini kita bakal meluncur ke zaman Yunani kuno buat ngebahas mainan yang usianya ternyata udah tua banget.

0: bunyi?
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga. 95,3 FM.

Yes, teman Pro 2 masih di Morning Vibes bareng Ronald buat temenin minggu pagi kamu yang kelihatannya santai banget nih. Dan sesuai janji ya, kita bakal mulai bahas dari mainan yang wujudnya itu super simple banget. Yaitu adalah apa? Pasti teman Pro 2 tahu nih semuanya dari semua gen, baik itu generasi boomers, generasi milenial, generasi Gen Z sampai gen alpha, yaitu adalah yoyo nih teman Pro 2. Dan kalau kamu mikir yoyo itu mainan modern yang hits gara-gara kartun yang ada di TV, kamu salah besar teman Pro 2. Karena yoyo ini punya sejarah yang luar biasa panjang. Kira-kira sepanjang apa ya? Dan ternyata kalau misalnya Ronald bilang yoyo ini punya sejarah yang luar biasa panjang, ternyata itu valid banget teman Pro 2. Karena bukti sejarah itu mencatat benda yang bentuknya mirip banget sama yoyo udah eksis sejak zaman Yunani kuno. Jadi para arkeolog itu nemuin gambar anak laki-laki nih yang lagi mainin benda dengan dua kepingan yang terhubung poros dan juga tali di atas vas-vas kuno dari ribuan tahun yang lalu. Dan bentuk dasarnya emang gak pernah berubah sih dari dulu. Cuman dua kepingan aja yang dijahit sama tali nih teman Pro 2. Tapi dari bukti sejarah itu yang bikin takjub adalah gimana cara memainkan yoyo ini yang secara perkembangan zaman juga ikut berevolusi. Soalnya teman Pro 2, cara memainkannya yoyo itu sangat berevolusi banget. Dari yang awalnya cuman dilempar ke bawah terus dinaikin ke atas, bukan dinaikin sih tapi ditarik ke atas ya, kayak pada umumnya kita main yoyo di awal-awal gitu. Kita lempar ke bawah terus kita tarik deh ke atas, ntar yoyonya naik lagi ke atas. Sekarang ternyata yoyo itu udah punya ratusan trik yang ngelawan gravitasi. Bahkan nih teman Pro 2, ada komunitas globalnya dan juga ada kompetisi kejuaraan dunia yoyo yang super bergengsi ternyata. Dan tentunya nih teman Pro 2, dari yoyo ini kita bisa belajar satu nilai yang menarik, bahwa mainan yang bentuknya sederhana itu tidak selalu berarti permainannya juga ikut sederhana. Karena kadang kesederhanaan itulah yang ngasih ruang buat kita bereksperimen terhadap mainan tersebut. Nah, ngomongin soal eksperimen yang udah Ronald mention sebelumnya, yang sebelumnya bukan sebelumnya sih, tapi tadi banget, masih anget banget nih. Dan kalau kita ngomongin eksperimen, pasti kita ngomongin juga ruang untuk berpikir nih teman Pro 2. Nah, mainan kedua yang bakal kita bahas ini awalnya justru diciptakan buat bikin mahasiswanya pusing. Waduh, kira-kira mainan apa ya? Berhubungan sama mahasiswa, terus mahasiswanya bisa pusing lagi nih. Ada yang bisa tebak mainan apa teman Pro 2 yang bakal Ronald bahas nih?

0: waktunya kentongan.
1: Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam juga biasanya dikenal dengan hujan yang mengandung endapan asam, yaitu kandungan sulfur dan nitrogen oksida yang terbawa ke udara kemudian menyebar ke atmosfer. Peristiwa hujan asam dapat terjadi akibat dampak erupsi gunung. Namun, hal itu hanya menjadi sebagian kecil penyebab, bahkan jarang terjadi. Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya, pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global, seperti halnya dibahas dalam buku Global Warming. Perlu diketahui, setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal, hujan normal memiliki pH sekitar 5,4.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman pro 2, kalau yo-yo menantang ketangkasan tangan, kemainan yang satu ini nih murni menantang ketahanan mental dan juga logika kita. Apalagi kalau bukan kubus warna-warni yang bikin kita gemes nih kalau maininnya. Dan ini adalah Rubik's Cube alias Rubik nih kalau dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Dan banyak yang mengira dari kita nih teman pro 2 kalau Rubik ini diciptain sama pabrik mainan besar. Padahal nih ya, kubus ajaib ini adalah karya seorang profesor arsitektur asal Hungaria bernama Erno Rubik di tahun 1974. Dan tentunya teman pro 2, niat awal Profesor Rubik bikin benda ini sama sekali bukan buat mainan loh teman pro 2, melainkan sebagai alat peraga visual buat ngebantu mahasiswanya memahami konsep geometri 3 dimensi. Tapi setelah kubus itu diacak nih, Rubiknya diacak ya teman pro 2, Profesor Rubik butuh waktu sebulan penuh buat ngembaliin warnanya ke posisi semula. Nah dari situlah nih dia sadar nih, alat peraganya ini punya potensi besar jadi sebuah puzzle. Jadi begitu diproduksi massal, Rubik's Cube ini langsung meledak jadi fenomena global. Dan bahkan nih teman pro 2, sampai detik ini komunitas speed cubing terus berlomba memecahkan rekor menyusun Rubik yang dari awalnya tuh butuh waktu berhari-hari, sekarang itu cuman butuh hitungan detik aja nih buat balikin warnanya jadi senada semua. Nah dari mainan Rubik ini ya teman pro 2, kita tuh bisa dapat pesan moral yang keren banget loh. Jadi sesuatu yang terlihat sangat rumit dan juga berantakan, bisa dibilang seperti itu ya, pada akhirnya selalu loh bisa dipecahkan asalkan kita punya strategi dan juga mau berlatih nih. Persis kayak mainan Rubik teman pro 2.

Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.